0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Bukan saya Mbara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan ya, Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
6: Komunikasi
7: yang mana?
6: Ya terlalu selengean
7: ya dari. Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
9: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
10: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
5: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Mas Zaini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Palu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
2: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit, Pak.
13: Ada yang ingin sampaikan apa? Warganya mungkin, Pak.
12: Ada yang ingin sampaikan apa? Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN-nya, Pak.
14: Pak, ada permintaan maaf.
13: Pak, ada aliran uang ke PAN.
14: Pak, ada permintaan maaf. Pak,
11: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
15: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
15: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Kepala Staf sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus Susila dan Tangerang. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
16: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
17: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
18: Laporan Khusus.
15: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
19: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
15: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
19: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400.000 unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
20: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja. kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Inilah program strategis. Dan saya sampaikan sedikit, kami dari sini, terima kasih.
19: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
18: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
19: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
21: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
22: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
23: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
24: Editorial.
25: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovlev, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Ratno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchik yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
3: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
1: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
3: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
4: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
1: Ini om mengganggu aja, Pek.
0: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita enggak

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI.
4: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
5: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
6: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
5: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali hadir di acara Halo RRI, ruang dialog dan juga aspirasi masyarakat yang hadir untuk menjembatani ya suara warga dengan pihak-pihak yang berwenang di Kota Bau-Bau tentunya. Dan pendengar, setiap lingkungan tentu memiliki juga persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama ini. Mulai dari kondisi jalan yang rusak, lampu penerangan jalan yang mungkin padam, atau mungkin tumpukan sampah, dan juga pelayanan publik hingga berbagai persoalan lainnya yang dirasakan masyarakat ini. Melalui Halo RRI, kami mengajak Anda untuk menyampaikan juga keluhan, masukan, maupun juga saran secara santun dan bertanggung jawab tentunya. Dan aspirasi yang Anda sampaikan ini akan kami teruskan kepada instansi terkait agar dapat juga menjadi perhatiannya dan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya nih. Karena kami percaya perubahan yang baik dimulai dari kepedulian masyarakat untuk menyampaikan juga informasi yang akurat dan juga membangun. Jadi jangan ragu untuk bergabung bersama kami, sampaikan nama, alamat, atau juga lokasi kejadian secara jelas, serta jelaskan permasalahan yang Anda temui, agar informasi yang diterima juga lebih mudah ditindaklanjuti. Mari bersama-sama kita wujudkan Kota Bau-Bau yang lebih nyaman, tertib, aman, dan semakin baik melalui kepedulian serta partisipasi aktif ya seluruh masyarakat. Tetap bersama Halo RRI, karena suara Anda adalah bagian dari solusi bersama. Saya Ria akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan, tentunya hingga pukul 10 dalam acara Halo RRI. Selamat bergabung dan kami tunggu partisipasi Anda di WhatsApp kami di 082259722994.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Iya, Halo RRI.
8: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.
0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
11: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
12: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
11: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

0: Pasti suara ini tidaklah asing di telinga kita. Ya, ini adalah suara dari sebuah permainan yang bernama Lato-Lato. Lato-Lato adalah sebuah permainan yang mempertemukan dua bendulan berbentuk bola yang terbuat dari plastik polimer, yang dimana asal-usul dari permainan dikaitkan berasal dari Amerika Serikat yang terinspirasi oleh Eskimo Yoyo, yakni sebuah mainan tradisional budaya asli Alaska. Untuk versi lainnya, mainan ini juga dikaitkan terinspirasi dari senjata berburu di Amerika Selatan. Pada awal 1970-an, Lato-Lato begitu populer di dunia hingga sampai ke Indonesia. Namun tahukah Anda kalau permainan Lato-Lato juga dilarang di beberapa negara? Alasannya, selain karena suaranya yang mengganggu, permainan ini juga dikabarkan berbahaya bagi anak-anak.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
7: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
8: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
7: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
5: Kembali lagi di Halo RRI, suara Anda solusi bersama hanya di RRI Bau-Bau. Pendengar, setiap warga tentu menginginkan lingkungan yang aman ya, nyaman, bersih, dan tertata. Namun, jika masih ada persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah atau juga instansi terkait, jangan hanya menjadi bahan perbincangan di lingkungan sekitar ini. Mari sampaikan melalui Halo RRI agar aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang. Apakah di lingkungan Anda terdapat jalan yang berlubang, lampu penerangan jalan yang mungkin padam, saluran drainase yang tersumbat, tumpukan sampah, fasilitas umum yang mungkin rusak, atau pelayanan publik yang perlu ditingkatkan? Kami siap menampung setiap laporan, masukan maupun juga saran yang disampaikan secara santun dan disertai juga informasi yang jelas. Saat menyampaikan laporan, jangan lupa sertakan nama, lokasi kejadian, serta uraian singkat mengenai permasalahan yang Anda temui. Informasi yang lengkap juga akan membantu kami ya, meneruskan kepada instansi terkait agar dapat menjadi perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangannya ini. Mari bersama membangun Kota Bau-Bau melalui kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat, karena perubahan tidak hanya dimulai dari kebijakan ini, tetapi juga dari keberanian warga untuk menyampaikan aspirasi yang membangun ini. Kami masih membuka kesempatan ya seluas-luasnya bagi pendengar RRI untuk bergabung dalam perbincangan hari ini. Tetap bersama di Halo RRI, karena setiap suara yang disampaikan dengan bijak dapat menjadi langkah awal menuju solusi bersama pendengar.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Iya, Halo RRI.
8: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.
0: Halo pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
11: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
12: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
11: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
5: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
6: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
5: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
1: Ya, baik pendengar, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara Halo RRI hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah setia bersama kami pagi ini. Bagi pendengar yang belum sempat bergabung pada kesempatan kali ini, Anda masih dapat menyampaikan aspirasi pada edisi Halo RRI berikutnya. Kami akan terus menjadi ruang dialog yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah maupun juga instansi terkait, sehingga setiap masukan dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan bidangnya. Pendengar, mari terus menjaga semangat kebersamaan, saling peduli terhadap lingkungan, dan bersama-sama juga mengawal pembangunan Kota Bau-Bau agar menjadi kota yang semakin bersih, tertib, aman, dan juga nyaman untuk kita semua. Syahria mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Halo RRI hari ini. Mohon maaf apabila selama siaran terdapat kekurangan, tetap dengarkan berbagai program menarik hanya di RRI Bau-Bau, media yang hadir untuk melayani, menginspirasi, dan juga menyatukan masyarakat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebersamaan, dan juga sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
10: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
11: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
10: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak teriak-teriak?
0: Coba aku lihat anakmu itu eh. Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Anak seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik mendengar, kita di request lagu ya untuk lagu pop Indonesia mancanegara ya. Yang penting bukan lagu dangdut. Silakan di 0802-2823-994 atau di 0822-5972-2994. Seperti biasa, ada Albert di Keraton Buton. Halo Albert.
1: Ya, halo. Bisa lagu.
0: Iya. Oke, lagunya siapa ini Albert?
1: Rizzi, Selamat Jalan Kekasih.
0: Bagaimana itu lagunya coba?
1: Selamat Jalan Kekasih.
0: Terus?
1: Jadi datang siapa?
0: Siapa yang
1: Selamat Jalan Albert?
0: Jangan itu ya, sama ngomong sembarang.
1: Ya, saya udah dosir gini.
0: Selamat Jalan Kekasih.
1: Ya.
0: Di sini Krisye The Virgin.
1: Nggak apa-apa, yang itu saja.
0: Tadi pesannya siapa?
1: Wizi. Iya.
0: Wizi atau bukan?
1: Ya, biasanya The Virgin. Selamat Jalan Kekasih.
0: Jadi mau Wizi atau The Virgin?
1: Yang ada saja.
0: Ada dua-duanya ini pilih nih.
1: Nah, Wizi.
0: Wizi, oke, silakan. Mau menyapa siapa ini Albert?
1: Agustus sudah dekat. Jangan lupa bersihkan rumah, cat.
0: Iya, betul. Himbauan.
1: Iya, kibarkan bendera, umum. Semuanya kalau orang tidak mau jadi kera. Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih banyak Albert di Keraton Buton. Halo. Request lagu
2: Pak Rizka.
0: Iya, oke. Bang Andi, lagunya siapa ini?
2: Lagu Jendela Biru.
0: Desi Ratnasari.
2: Iya.
0: Oke, silakan sapa-sapanya.
2: Sapa-sapa Pak Rizka dan Pak Tonya. Selamat datang bagi sama keluarga. Semoga rezekinya semakin banyak hal dan berkah. Buat Bung Albert tadi, Bung Tegal, Bung Ujul, Bung Soyang, Bung Ucang, Bung Ancor, Bung Roman, Bung Faiz, Bung Anies Batam, Mbak Bung, apa namanya?
0: Oke.
2: Di Batam sudah ya. Kemudian Galuh. Sari, Muhammad Sari, Halim, Hani, Warida, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Kedan, semua penyanyi kita berkata, salam soal. Terus lagu, terima kasih Marika.
0: Oke, terima kasih banyak ya Bang Andis. Di belakangnya Bang Andis, pendengar. Kita sudah punya dua lagu ya.

0: Baik pendengar, kami hadirkan dulu ya dua lagu. Halo, request lagu.
1: Halo, musik request.
0: Siapa di mana?
1: Bunda Tiara.
0: Bunda Tiara. Oke, Bunda mau dengar lagunya siapa nih?
1: Dengar lagunya.
0: Hah?
1: Siapa bagus? Ada ke disiapkan di komputer?
0: Enggak. Apa itu yang mana sih? Kalau saya sih bebas nih. Yang penting ada aja ini di sini.
1: Yang ada apa yang ada?
0: Kalau lagu pop Indonesia tahun berapa ini?
1: Yang tahun berapa? Yang pokoknya yang ada saja di situ mbak.
0: Ya oke, saya pilihkan saja.
1: Ya coba disebutkan dulu.
0: Oke, ada Samson, ada Raja, ada Ungu, ada Peter Pan, ada Vina Panduwinata.
1: Kalau Samson apa judulnya lagi?
0: Kalau Samson ada Rasa Yang Salah, Percuma, Kisah Tak Sempurna, Ternyata Cinta, Kenangan Terindah, Cinta Mati.
1: Yang kenangan terindah saja mbak.
0: Asik. Bila yang tertulis untukmu, asik. Hanya itulah. Silakan sapa-sapanya di Bunda.
1: Sapa-sapanya ya buat Mbak Ria bersama Prater. Selamat siang. Salam sehat selalu, salam bahagia, salam sukses. Semoga Mbak Ria sukses selalu menjalankan tugasnya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Rane di Ternate, ada Bang Pais, ada Bang Ucang, ada Bang Ino. Terus ada Bang Benjo di Manado, ada Farida, ada Pak Nasru, dan semua yang sampai terkecuali Mbak Ria. Terima kasih Mbak Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rizka ini ya, Mbak Rianya udah tadi dinas pagi ya.
1: Oh Mbak Rizka. Maaf deh, maaf.
0: Oke, gak apa-apa, makasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung hadirkan ada Wizi, Selamat Jalan Kekasih, ada Disrat Nasari, Tenda Biru, dan juga Samsung Kenangan Terindah. Saya tahan dulu penelpon selanjutnya ya, kita akan kembali sesaat lagi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa Revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Oke, baik mendengar ya. Kita kembali di Rekis Lagu sesi kedua. Saya langsung sapa lagi di ujung telepon. Halo, Rekis Lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Dengan Agus di Cirebon.
0: Oke, Bang Agus di Cirebon, silakan mau dengar lagunya. Siapa ini?
1: Mau request lagunya dari Inka Kristi, Napas Cinta.
0: Nafas Cinta.
1: Iya.
0: Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Lagu ini dispesialkan buat Rizka di Keraton. Salamnya buat, salam kenalnya buat bapaknya.
0: Halo? Terputus ya?

0: Oke, baik pendengar ya, kita buka kembali ada Mbak Asari. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya
0: siapa ini?
1: Arif, Luka Sekerat Rasa.
0: Luka?
1: Iya.
0: Luka Sekerat Rasa, Arif ya?
1: Iya.
0: Silakan, mau menyapa siapa ini?
1: Tarinya buat Mas Galu, buat semuanya aja deh, buat Mbak Rizka, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.

0: Oke, okay, baik pendengar ya, kita hadirkan dulu lagunya. Kita akan kembali sesaat lagi. Oh, ada yang bergabung ternyata. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Rani, Mbak.
0: Oke, okay, Mbak Rani. Mau dengan lagunya siapa ini?
1: Lagu yang judulnya Ada Gajah di Balik Batu.
0: Ada Gajah di Balik Batu. Ada gajah di balik batu ya.
1: Iya.
0: Siapa menyanyikan deh? Wali ya.
1: Iya Wali Mbak.
0: Iya. Oke, silakan temannya apa siapa ini?
1: Oke, pertama-tama buat Mbak Rizka bersama operatornya, selamat beraktivitas, panjang umur, murah rezekinya. Terus juga ada Mbak Rizka, ada Bang Zul, Bung Anko, Bung Peter, Albert, Bung Andis, ada Bang Andi, Purnama Sari, ada Alin juga. Ada Mbak Sari, ada Mas Galu, ada Bang Ucan, ada Alin, ada Bunda Hani, Bunda Tiara. Terima kasih atas sapaannya Bunda. Semoga panjang umur. Oke Mbak, terima kasih waktu dan jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung hadirkan lagunya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di request lagu.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bravford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebut

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari

Oke, baik pendengar, kita sudah di penghujung waktu ya, 2 menit lagi pukul 12 kita ke Pro 3 untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi tentunya tetap di bersama kami RRI Bau-Bau.

Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safia Amalia.

26 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper asal Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara.

0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
1: Pendengar RRI gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
2: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana, serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju sama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
1: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
3: Lucas Kurt Zuma, unfortunately, is directly at the goalkeeper.
4: For Beltman momentarily, works it back to Bissouma, deflection on the shot, could have taken it anywhere.
3: The football from Brighton is that the pass was a bit square and edge was needed. And he gets just that deflection on it.
4: Zuma's been dispossessed here, this is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Republik Indonesia RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang

0: termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga Piala Dunia di Rusia waktu itu ada penelpon itu orang dan itu membuat saya iya ya ternyata kalau suara itu berarti dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang yang tunanetra menikmati dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin nebar di studio RRI itu. Ini saya cerita selalu merinding ya. Karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League. After a few weeks of beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya. Tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
1: Kita mulai latihan hari ini, kita juga baru mulai gym juga, ya, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga, dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu, atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10, meski kedua tim memiliki nilai yang sama, yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, tapi yang baik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di Grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Jovcic sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Jovcic sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muangthong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Jovcic sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Jovcic sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo Ceputro.

Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
4: Taruh di box pakaian kotor.
3: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
4: Bak air ditutup lagi.
3: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
4: demam berdarah dan malaria.
3: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah, karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau, 57 menit dari pukul 12 ya. Untuk saat ini, Anda yang lagi dalam perjalanan tetap berhati-hati ya. Selamat menyantap siang dan istirahat siang sebelum kembali beraktivitas. Kami menemani Anda ya dengan lagu-lagu pilihan kami hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Baiknya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin, Mas. Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, kamu.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Just Music.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Baik pendengar 97,8 MHz RRI, bau-bau untuk kebersamaan kita pendengar di siang hari ini. Kita nantikan jalan tanda waktu pukul 2 siang kami hadir dengan penyampaian warta daerah siang untuk mengupdate informasi terkini seputar Sulawesi Tenggara bersama RRI Pro 1 Kendari. Pukul 2 waktu Indonesia Tengah.

0: Manunga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Dan harapan kita, seluruh masyarakat kita yang berprofesi nelayan, kurang lebih 1.139 tadi, ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah akan nanti dibangunkan ini.
2: Bahwa potensi untuk musim kemarau dalam menghadapi kekeringan dan kebakaran lahan itu dimulai dari dasarian pertama itu, yaitu Juni, sampai dasarian kedua di bulan, dasarian ketiga bulan Juni.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah membangun 3 titik kampung nelayan merah putih penyangga di wilayah Kota Kendari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah membangun 3 titik kampung nelayan merah putih sebagai penyangga di wilayah Kota Kendari. Selengkapnya mengenai hal tersebut, dilaporkan rekan Idam.
1: Ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah akan nanti dibangunkan ini.
3: Pembangunan 3 kampung nelayan merah putih di Kota Kendari resmi dimulai dengan peletakan batu pertama di Kelurahan Pudai, Kecamatan Abeli. Sementara lokasi lainnya berada di Kelurahan Sambuli dan Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Nambo. Program prioritas nasional ini dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2026 sebesar Rp11.810.988.000, di mana alokasi anggaran untuk Kelurahan Sambuli dan Tondonggeu lebih besar dikarenakan menggunakan metode pembangunan di atas air. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu 135 hari kerja, dan fasilitas yang akan dibangun meliputi tambat perahu, shelter pendaratan ikan, kios perbekalan nelayan, sumur bor, instalasi pengolahan air limbah, serta pabrik es portable. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan sekitar 800% masyarakat di 3 kelurahan tersebut berprofesi sebagai nelayan, dengan total 1.139 keluarga nelayan. Siska berharap kampung nelayan merah putih ini tidak hanya di 3 tempat di Kota Kendari, namun akan kembali diusulkan untuk menambah titik lokasi pembangunan, dengan harapan seluruh masyarakat Kota Kendari yang berprofesi sebagai nelayan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang nantinya akan dibangun, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat.
1: Harapannya kita tentu nantinya harus bertambah ya, bukan hanya 3 titik yang diberikan saat ini, tetapi nanti juga kita akan usulkan lagi untuk penambahan titik pasti pembangunan. Dan harapan kita, seluruh masyarakat kita yang berprofesi nelayan, kurang lebih 1.139 tadi, ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah akan nanti dibangunkan ini. Dan tentu juga secara berjalan, semua kesejahteraan masyarakat adalah yang utama.
3: Lebih lanjut, Siska berharap kehadiran kampung nelayan merah putih ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, mendukung ketahanan pangan, serta mengintegrasikan kampung nelayan, koperasi, dan pasar.
0: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, selengkapnya menurunkan laporannya.
2: Kami melalui pemetaan wilayah ini, kami mencoba mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di lokasi titik kekeringan maupun kebakaran ini.
4: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Buton Selatan Suwarudin Singka mengatakan, berdasarkan perakiraan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Oktober. Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian BPBD meliputi Desa Sandang Pangan, beberapa desa di Kecamatan Lapandewa, Siompu, dan Kadatua yang berpotensi mengalami kekeringan. Sementara kawasan Bukit Lamando di Kecamatan Sampolawa, Batauga, Lapandewa, Kadatua, Siompu, hingga Batu Atas menjadi titik rawan kebakaran hutan dan lahan.
2: bahwa potensi untuk musim kemarau dalam menghadapi kekeringan dan kebakaran lahan itu dimulai dari dasarian pertama itu yaitu Juni sampai dasarian kedua di bulan dasarian ketiga bulan Juni. Kemudian dasarian kedua Juni sampai Juli. Kemudian dasarian ketiga Juli sampai minggu kedua atau dasarian kedua Juli.
4: Mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD telah melakukan pemetaan daerah rawan, memperkuat koordinasi bersama TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, Basarnas, Dinas Sosial, serta instansi terkait. Edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran selama musim kemarau. Selain itu, BPBD menyiapkan distribusi air bersih bagi wilayah yang mengalami penurunan debit sumber air. Menurut Soharudin, meski layanan air bersih dari PDAM telah menjangkau sebagian wilayah, pemetaan tetap dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi apabila terjadi kekeringan.
2: Kami melalui pemetaan wilayah ini, kami mencoba mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di lokasi titik kekeringan maupun kebakaran ini untuk senantiasa melakukan kewaspadaan, utamanya pada kebakaran. Karena kebakaran tentu sewaktu-waktu bukan hanya terjadi pada lahan kosong, tetapi boleh jadi dari lahan kosong mengarah kepada pemukiman atau pemukiman rumah warga karena musim kemarau sangat mudah terpicu kebakaran.
4: Di sisi kesiapsiagaan, BPBD Buton Selatan menyiagakan personil selama 24 jam serta mengoperasikan posko siaga di setiap kecamatan yang terhubung dengan posko utama. Peralatan yang tersedia saat ini antara lain 2 unit mobil rescue, 1 unit mobil L300, 1 unit speedboat, serta tenda pengungsian. BPBD juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun kejadian bencana lainnya sehingga penanggulangan dapat dilakukan secara cepat dan dampaknya dapat diminimalkan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI Terus Muda.
0: Saudara, emas masih menjadi pilihan investasi paling terpercaya untuk jangka panjang, menjaga nilai kekayaan dari resiko inflasi dan ketidakpastian ekonomi global. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
5: Emas kini menjadi salah satu instrumen investasi yang paling likuid dan aman, namun masih banyak masyarakat memahaminya hanya sebagai barang simpanan di rumah. Padahal terdapat kemudahan menabung emas melalui lembaga perbankan dan pegadaian, baik konvensional maupun syariah yang lebih terjamin keamanannya. Kepala Laboratorium Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari, Sumiyadi, menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda terdapat potensi emas sebagai aset berharga. Ia menegaskan emas setara dengan saham dalam hal kemudahan pencairan dana kapan saja dibutuhkan.
6: Instrumen emas ini secara umum masyarakat ini masih awam, bahkan memahami emas ini hanya untuk disimpan di rumah. Padahal ini ada tabungan emas baik di institusi lembaga perbankan maupun di lembaga pegadaian, baik pegadaian konvensional maupun syariah. Jadi inilah yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat melalui literasi keuangan dan investasi.
5: Ia menyarankan generasi muda mulai mengenal dan memanfaatkan instrumen ini sebagai bagian dari perencanaan keuangan masa depan. Memilih menabung emas di lembaga resmi selain aman, juga memudahkan pemantauan nilai aset yang terus bergerak. Dengan pemahaman yang tepat, emas akan menjadi fondasi kekayaan yang stabil dan berkelanjutan. Investasi ini siap melindungi nilai harta serta menjadi persiapan kokoh bagi masa depan yang lebih terjamin.
0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Saudara, Komandan Kodim Dandim 1413 Buton menggelar silaturahmi bersama jurnalis Kapton sebagai jembatan informasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Selengkapnya mengenai hal ini, dilaporkan Wau Denurliani.
7: Komandan Kodim Dandim 1413 Buton Letkol Infantrioni mengawali masa tugasnya dengan merangkul insan pers di wilayah Kepulauan Buton. Melalui agenda silaturahmi yang digelar di salah satu kafe di Kota Bobo Senin malam tersebut, Dandim mengajak media menjadi mitra strategis dalam penyebar luasan informasi positif dan mendukung pembangunan daerah. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut dihadiri puluhan wartawan dari media cetak, elektronik, televisi, radio, dan media cyber yang berasal dari Kota Bobo, Kabupaten Buton hingga Kabupaten Buton Selatan. Dalam sambutannya, Letkol Infantrioni memperkenalkan diri sekaligus berbagi kisah perjalanan karirnya di TNI. Sebelum dipercaya menjadi pimpinan Kodim 1413 Buton, ia mengemban berbagai penugasan di wilayah pedalaman Papua, kawasan perbatasan Papua Nugini, hingga mengikuti misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Afrika. Pengalaman panjang tersebut, kata Dandim, menjadi bekal untuk menjalankan tugas pembinaan teritorial di wilayah Kepulauan Buton.
8: Di sini, saya sebagai pendatang di sini, saya mohon dukungannya, saya mohon doanya. Dijauhkan dari hal-hal yang menjadi permasalahan. Saya juga cuma bisa lebih baik lagi. Kita lihat.
7: Dandi menilai media memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Karena itu hubungan yang harmonis dengan insan pers perlu terus dibangun agar setiap program yang dilaksanakan dapat tersampaikan secara objektif dan bermanfaat. Menanggapi itu, Ketua PWI Bau-Bau Laudia Swarlin menyambut baik positif langkah Dandim yang memilih menjalin komunikasi dengan insan pers sejak awal masa jabatannya. Menurutnya sinergitas antara TNI dan media merupakan modal penting dalam menghadirkan informasi yang mencerdaskan sekaligus mendorong pembangunan daerah.
9: PWI berkomitmen untuk menjadi ujung tombak dalam rangka menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat luas, termasuk mengenai program-program Kodim, baik itu bakti sosial, berkaitan dengan teritorial, termasuk yang terbaru ini mengenai ketahanan pangan. Kita harap itu terus dipublikasikan sehingga apa yang kemudian menjadi manfaatnya bisa diketahui secara luas oleh masyarakat Kota Bobo.
7: Aswarin menyebutkan PWI Bobo saat ini memiliki 32 anggota yang tersebar di Kota Bobo, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Muna, Muna Barat, dan Kabupaten Buton Tengah. Wadi Nurliani, reporter Bobo, melaporkan.
0: Masa tunggu pemberangkatan calon jamaah haji di Sulawesi Tenggara diperkirakan mencapai 26 tahun. Mengenai hal ini, kembali dilaporkan rekan Idam.
10: Kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat, kita menatar lebih baik.
11: Masa tunggu keberangkatan haji di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini mencapai 26 tahun, di mana kondisi ini membuat masyarakat yang berkeinginan menunaikan ibadah haji harus bersabar menunggu sesuai dengan nomor porsi yang diperoleh di saat melakukan pendaftaran. Panjangnya antrian merupakan dampak dari tingginya minat masyarakat untuk menjalankan ibadah haji, sementara kuota keberangkatan setiap tahunnya masih terbatas. Pelaksana tugas Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya mengatakan, secara umum tidak ada kebijakan untuk memangkas masa tunggu keberangkatan ibadah haji, mengingat sistem antrian telah disusun berdasarkan prinsip kepastian dan keadilan melalui mekanisme waiting list, sehingga seluruh calon jamaah memperoleh kesempatan yang sama sesuai urutan pendaftaran. Untuk itu, masyarakat yang memiliki niat menunaikan ibadah haji diimbau untuk mendaftar sedini mungkin, di mana saat ini masa tunggu keberangkatan haji telah dibuat relatif sama di berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak ada lagi terdapat perbedaan yang signifikan antara provinsi seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Menurut Muhammad Lalan Jaya, meski demikian terdapat mekanisme yang memungkinkan calon jamaah dapat berangkat lebih cepat, yakni melalui kebijakan penggabungan mahram atau sebagai pendamping jamaah lanjut usia. Namun kebijakan tersebut hanya dimanfaatkan dengan syarat calon jamaah telah terdaftar sebagai peserta haji minimal selama 5 tahun pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.
12: Rumusnya ini sudah ideal, sudah sesuai dengan asas kepastian dan keadilan dengan menggunakan sistem waiting list. Waiting list ini ya tentu yang berhak untuk melaksanakan haji kan yang sudah mendaftar. Tinggal menunggu giliran. Artinya Kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat, kita menatar lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada lagi perbedaan terkait masa tunggu mulai dari Aceh sampai Papua. Ketika kita menatar hari ini, maka masa tunggu kita sekitar 26 tahun. Nah, seperti itu. Tidak ada lagi bilang masa tunggu dipercepat atau apa. Bisa dipercepat, nah, kalau ada kebijakan nanti namanya penggabungan mahram. Ya, itu hanya maksimal 5 tahun. Tapi dengan catatan, misalkan orang tua kita yang sudah masuk porsi untuk berangkat tahun ini, maka bisa menarik pendamping lansia kalau dia lansia, atau penggabungan mahram. Nah, dengan syarat, dia sudah terdaftar haji ketika pada saat pelunasan, itu sudah minimal 5 tahun dia mendaftar haji, seperti itu.
3: Lebih lanjut, Muhammad Lalan Jaya menjelaskan, dengan sistem penerapan waiting list, pemerintah berharap proses pemberangkatan calon jamaah haji dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan adil. Selain memberikan kepastian bagi calon jamaah, sistem ini juga diharapkan dapat menjaga pemerataan kesempatan berhaji bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai kuota yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
0: Saudara, Polresta Kendari mengamankan seorang ASN diduga terlibat penipuan, penggelapan sepeda motor, dan pencurian telepon genggam. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
13: Di posko bahwasanya pelaku ini sudah ada TKP lainnya, yaitu 4 TKP lainnya, pencurian handphone, ada pencurian helm yang viral juga ya.
14: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari mengamankan seorang aparatur sipil negara berinisial D, 49 tahun, warga Kota Bau-Bau yang diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor serta pencurian telepon genggam di wilayah Kota Kendari. Kasatreskrim Polresta Kendari, Kompol Wiliwanto Malau mengatakan, D ditangkap di Jalan Patimura, Kelurahan Puatu, Kecamatan Puatu, setelah polisi memperoleh bukti permulaan yang cukup. Kasus tersebut bermula ketika D meminjam sepeda motor milik seorang mahasiswa dengan alasan hendak mengambil uang untuk memperbaiki kendaraannya. Namun sepeda motor korban tidak dikembalikan.
13: Nah, di mana pelaku ini pura-pura meminjamkan motor, ya, meminjamkan motor kemudian tidak dikembalikannya. Ini yang viral adalah salah satu oknum ASN, alhamdulillah sudah ditangkap dan diungkap oleh Buser 77. Yang di kemudian hasil pengembangan dan pendalaman Buser 77 di posko bahwasanya pelaku ini sudah ada TKP lainnya, yaitu 4 TKP lainnya, pencurian handphone, ada pencurian helm yang viral juga ya, di salah satu akun yang mengambil helmnya di salah satu market ya, minimarket ya. Jadi pelaku ini adalah salah satu ASN.
14: Hasil pemeriksaan menunjukkan D diduga menggunakan sepeda motor untuk melakukan pencurian telepon genggam di dua lokasi. Penyidik juga menduga D terlibat dalam 4 tempat kejadian perkara, terdiri atas 2 kasus pencurian dan 2 kasus penipuan. D diketahui merupakan ASN yang bertugas di Dinas Perhubungan Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau dan kini telah diamankan di Mapolresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

Pemerintah membangun 3 titik kampung nelayan Merah Putih penyangga di wilayah Kota Kendari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau. Kami harap Anda tetap bersama kami menyimak informasi-informasi terkini lainnya di program Sultra siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dipancar luaskan dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Radio Republik Indonesia mengudara di frekuensi 97,8 MHz dan RRI Digital serta streaming di rri.co.id. Selamat siang menjelang sore pendengar. Mudah-mudahan hari ini semua kegiatan Anda berjalan baik dan juga berjalan menyenangkan ya. Dan di Kapten sore ini bersama saya penyiar Anda Cali, Syahribul dan juga operator musik kita Bung Fatin. Pendengar, kami temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah ke depan. Tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita seperti biasa. Yang mau gabung silakan 08225972294 dan 08 0402 2823994. Itu dia line teleponnya pendengar. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Mbak Sari ya?
1: Iya.
0: Gimana kabar Mbak Sari?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, gimana sebaliknya?
0: Baik, alhamdulillah. Mbak Sari mau dengarkan lagunya ya, siapa ini?
1: Lagunya Nada Nadi, Tak Ingin Berpisah.
0: Nada Nadi, Tak Ingin Berpisah, disiapkan lagunya ya?
1: Iya.
0: Salam-salam silakan.
1: Salamnya buat Mas Galu, buat Mbak Rani, Bang Ucan, Bang Zul juga, buatnya yeah. Bang Andi di Batam, buat Bang Tegar, buatnya Bang Arbit juga,
0: yeah.
1: Buat semuanya aja, buat Abang, makasih ya, Assalamualaikum.
0: Iya, yeah, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Mbak Sari di Banjarmasin sudah bergabung. Terima kasih Mbak Sari ya. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, sudah ada lagi yang gabung ini sepertinya. Kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut. Oke, miss call nampaknya. Terima kasih ya. Kita sapa lagi pendengar. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Indah di Sokseng Kacali.
0: Gimana kabarnya ini?
2: Panas jelas.
0: Wih, panas kah? Masuk dalam rumah supaya tidak panas.
2: Ini di dalam, ini di rumah, ini di jalanan.
0: Selamat berpanas-panasan ya.
2: Oke, Kak Salina.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Rana Rani? Iya.
0: Oke, temannya Nada Nadi.
2: Rana Rani dengan judulnya Hati Panas Membara.
0: Wih, sesuai ya.
2: Sesuai dengan kondisi cuaca saat ini. Iya.
0: Rana Rani judulnya Hati Panas Membara. Buat siapa panasnya?
2: Oh, lagunya panasnya buat
0: lagunya,
2: sekali
0: lagunya
2: dan operatornya di belakang.
0: Oh iya. Tenang-tenang Adam di sini, Adam.
2: Karena ada kali ini pakai AC di sana, dia tidak rasa gempa.
0: Tapi kalau keluar panas lagi.
2: Iya juga.
0: Iya, lagi terik.

0: Terus ada juga Pak, siapa namanya, Bunda Hani, Bunda Pak Andi di belakang, pasti juga ada Pak Faisal, semua lagi ya, biar se nongol itu. Yang di Maluku ke Ayu dan
1: di Maluku Ayu. Iya,
0: semua pendekan RR bawa tanpa terkecuali gua Kak Cali dan operatornya selalu bertugas ya, selalu Kak sukses
1: siap,
0: terus. Dan makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Indah di Sopeng ya. Sehat selalu, bahagia selalu, selamat berpanas-panas ria. Lagi panas katanya cuacanya. Sepertinya hampir semua kota ya di Indonesia hari ini terik cuacanya, cerah lah begitu ya. Oke, kita sapa pendengar ya. Halo Pro Dangdut. Oke, kok dimatiin Bang Albert? Bang Albert, ada pesannya kah? Oke, Bang Albert belum ada pesannya ini. Terakhir yang tadi malam, nanti bisa di reward ulang. Tapi biasanya sih sama ya, katanya lagunya diplaykan saja. Gimana ini Bang Albert? Kita tunggu ya pesannya Bang Albert. Kita sapa dulu deh satu lagi pendengar. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut kita.
1: Ya, dengan Bang Tegar ya.
2: Iya.
1: Gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Bang Tegar mau dengarkan lagunya siapa?
2: Dewi Persik.
1: Dewi Persik.
2: Indah pada waktunya.
1: Indah pada waktunya. Buat siapa? Salam-salam silakan.
2: Sama-sama untuk operatornya.
1: Baik. Amin. Sama-sama Bang Tegar. Iya. Buat siapa lagi?
2: Shalom.
1: Ya.
2: Di sana asli Surabaya. Ada barang Surabaya untuk digambari.
1: Iya.
2: Ambil di Batam, ambil di Lorong Kopra dan abnormasi dari Sal.
1: Baik. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Tegar. Terima kasih, sehat selalu ya. Bahagia selalu bersama keluarga Bang Tegar. Bang Tegar di Keraton Buton sudah bergabung. Terima kasih untuk partisipasinya. Baik, pendengar, kita dengarkan dulu ya dua nomor lagu yang sudah di request. Yang mau gabung kita tahan dulu. Ini dia, ada lagu dari Nada Soraya featuring dengan Nadi Baraka, Tak Ingin Berpisah. Kemudian ada Rana Rani. Rana Rani ini satu orang ya. Rana Rani judulnya Hati Panas Membara. Dan juga lagu dari Dewi Persik, Indah pada Waktunya. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Yang tepat, masyarakat cerdas.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan terima kasih buat anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau gabung, deringkan saja telepon kami di 0402-2823-994 dan juga 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cali.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nona Rani, gimana kabarnya?
3: Nona Ternate.
2: Kabar iya, jua no. Bagaimana ini Nona Ternate?
3: Alhamdulillah, itu kalau jua orang Ambon leh.
2: Iya kan, tipis-tipis toh. Mendengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya yang judulnya dong, Cincin Permata Biru.
2: Cincin Permata Biru ya. Yang merah tidak ya? Yang biru saja ya?
3: Iya, yang biru.
2: Oke, salam-salam silakan buat siapa ini?
3: Oke, salam pertama buat Bung Cali bersama operatornya. Semoga
2: baik,
3: panjang umur, murah rezekinya.
2: Amin.
3: Keluarganya di rumah,
2: insya Allah. Amin. Insya Allah, amin. Ya Allah, sama-sama doanya.
3: Terus juga

0: Lalu ada Alin, juga bunda-bunda semuanya ya. Bunda Farida, ayo gabung bunda.
1: Ayo.
0: Mbak Rizka juga, oke, makasih bang. Assalamualaikum. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang
1: Syahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Rani di Ternate. Sehat selalu ya, dan bahagia selalu bersama keluarga. Ngomong-ngomong soal Rizka ya, Rizka sudah gabung via WhatsApp ini. Rizka mau request lagunya Ria Amelia, Abang Sayang. Lagunya katanya buat suamiku, Agus. Suaminya Rizka ya, Agus, yang ada di sebelah saja. Yang ada di sebelah saja. Woy, sebelah apa ini? Sebelah hati, sebelah jantung ini. Buat Kak Cali, makasih. Oke, terima kasih Rizka ya. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan pasangan. Lagunya ditunggu. Kita sapa lagi satu penelpon kita, pendengar. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut acara kita. Assalamualaikum Bang Cali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, kabar balik gimana?
1: Baik juga, sehat alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Cinta Mulia, yang nanti sudah ada enggak?
1: Cinta Mulia dari?
2: Enisa Gita.
1: Enisa Gita, belum di request.
2: Iya. Ada enggak?
1: Enisa Gita, Cinta Mulia.
2: Iya.
1: Cinta Mulia. Lagi dicari sih lagunya ini. Dari Eni Sagita ya.
2: Iya, tapi kalau memang enggak ada.
1: Oh iya, enggak ada.
2: Kayaknya itu lagu koplo. Iya, itu kan lagu koplo itu. Ya ini Sonia aja, Sonia.
1: Sonia dari?
2: Enggak, ini aku yang lupa.
1: Oh, Sonia. Abim.
2: Iya, Sonia ya.
1: Iya, Sonia, ada lagunya. Salam-salam silakan.
2: Oh iya.
1: Mas Galuh.
2: Iya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin, semoga sehat selalu, baik-baik sama keluarga. Ada Mbak Rani, tepuk nama, ada Bang Andri, Bang Jan, Bang Jul, Bang Albert, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua sehat-sehat.
1: Iya, baik.
2: Buat Bang Sali bersama operatornya, semoga sehat selalu ya.
1: Tetap amin, semangat. Sama-sama. Mas Galuh ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galuh, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. Ada Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru, Ria Amelia, Abang Sayang, dan Abim Ngesti, Sonia. Kita akan hadir ke ruang dengar Anda, pendengar. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan yang mau request lagu Dangdut, kita masih punya waktu. Silakan di 0402-2823994 dan 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Itu dia line teleponnya pendengar. Kita sapa yang gabung via WhatsApp ya. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita dengan abang siapa ini di mana?
2: Dengan Agus di Kraton.
1: Bang Agus, Bang Agus semalam di Jogja sekarang di Cirebon ya? Sekarang di Kraton ya?
2: Sekarang udah pindah.
1: Udah pindah di Kraton, semakin dekat ya. Wah senangnya ini Rizka ini. Sehat ya, Bang Agus ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana abangnya sehat?
1: Sehat, baik alhamdulillah. Kalau Bang Agus mau dengar
2: lagunya?
1: Iya, lagunya siapa ini?
2: Ayu Soraya Cuma Kamu.
1: Ayu Soraya Cuma Kamu.
2: Iya.
1: Salam-salam silakan buat siapa?
2: Salam sayang buat istriku yang terkasih di sebelah.
1: Iya. Dia lagi monitor ya, lagi sama-sama ya.
2: Iya. Salamnya buat abang penyiar, selamat bertugas.
1: Oke, baik.
2: Udah gitu aja bang, assalamualaikum.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Agus sudah bergabung, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga dan pasangan ya. Ada juga Ibu Hani, Bunda Hani ya, Bunda Hani di Tinangge ya. Bunda Hani mau request lagunya Lesti Menyulam Kain Yang Rapuh, tapi kita sudah coba cari, Lesti itu enggak ada keluarin lagu Menyulam Kain Yang Rapuh ya. Ada, kita punya lagu Menyulam Kain Yang Rapuh dari Revina Alvira, disiapkan lagunya ya untuk Bunda Hani. Buat semuanya saja katanya, dari Bunda Hani, semangat terus. Oke, terima kasih Bunda Hani, sehat selalu juga dan tentunya bahagia selalu juga bersama keluarga. Oke, kita nantikan lagi, silakan 0822-5972-2994 dan 0402-2823994. Bisa juga melalui WhatsApp, telepon WhatsApp boleh, pesan WhatsApp juga boleh, 0822-5972-2994. Dan sudah berdering ya. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut. Iya, Dangdut adalah kita. Bang Andis ya?
3: Ya, betul.
1: Gimana kabarnya Bang Andis?
3: Ya, baik.
1: Baik ya. Alhamdulillah.
3: Sehat-sehat semua.
1: Amin, amin. Insyaallah doa yang sama. Bang Andis mau dengarkan lagunya siapa?
3: Angin, yang judulnya Angin. Lesti tapi Angin judulnya.
1: Dari Lesti judulnya Angin ya.
3: Ya.
1: Oke, salam-salam silakan.
3: Ini buat pangkalan dan operatornya.
1: Baik.
3: Sama keluarga.
1: Amin, sama-sama.
3: Kalau dengar.
1: Amin
3: ya Allah. Ya dari pasangan baru mungkin ya.
1: Iya, ada pasangan baru kita ini.
3: Rizka ya.
1: Rizka sama Bang Agus.
3: Ya, Jaran ini tadi. Cari dan pasangannya juga.
1: Dan pasangan masing-masing ya. Iya.
3: Ani di WhatsApp.
1: Iya. Baik.
3: Mbak Alin.
1: Iya.
3: Mbak Ayu Mas Sohi, Bung Farida dan Mas. Bunda Farida.
1: Iya, Bunda.
3: Bunda Tiaga semua punya.
1: Iya.
3: Salam. Dan
1: baik, salam Pro Dangdut kembali, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andis ya, di Lorong Hoga Betoambari sudah bergabung. Sehat selalu Bang Andis, bahagia selalu juga bersama keluarga. Oh iya, Bang Adis menjadi penutup perjumpaan kita pendengar di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah gabung dan terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Untuk 15 menit terakhir ini dia lagu dari Ayu Soraya, Cuma Kamu, Revina Alvira menyulam kain yang rapuh dan juga Lesti Kejora dengan Angin. Tetap di RRI Bau-Bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia, tetap di 97,8 MHz.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi.

menjadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

98 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk para pendengar yang terus bersama Radio Republik Indonesia. Pendengar, Piala Dunia 2026 sudah berakhir. Spanyol juara usai mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada final di New York New Jersey Stadium. Pendengar, kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian La Roja selama 16 tahun untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ini menjadi edisi pertama dengan format 48 peserta. Sebanyak 104 pertandingan tersaji dan menghadirkan banyak cerita baik di dalam maupun di luar lapangan tentunya. Persaingan memperebutkan gelar juara berlangsung sangat sengit sejak fase grup hingga partai final. Sejumlah laga menyuguhkan drama, kejutan, serta rekor baru yang menambah warna dalam perjalanan turnamen. Tidak hanya soal hasil pertandingan, Piala Dunia 2026 juga melahirkan sejumlah pencapaian individu. Kylian Mbappe keluar sebagai pencetak gol terbanyak, sementara 3 pemain Spanyol berhasil membawa pulang berbagai penghargaan individu. Di luar lapangan sendiri, pendengar, turnamen ini juga menghadirkan berbagai momen bersejarah. Final Piala Dunia untuk pertama kalinya dimeriahkan dengan halftime show atau pertunjukan di pertengahan pertandingan begitu. Sementara cuaca ekstrim menjelang laga puncak sempat menjadi perhatian penyelenggara dan juga para supporter. Piala Dunia 2026 juga memperlihatkan besarnya peran teknologi dan industri olahraga dalam sepak bola modern, mulai dari penggunaan bola resmi berteknologi connected ball hingga persaingan sponsor global yang ikut mencuri perhatian sepanjang turnamen. Pendengar, di mana saja Anda berada, kita coba rangkum ya beberapa cerita dari balik Piala Dunia 2026. Yang pertama, perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026 menghadirkan pertandingan paling produktif sepanjang turnamen. Inggris menaklukkan Prancis dengan skor 6-4 total ya dalam laga penuh drama di Miami Stadium Amerika Serikat pada Sabtu 18 Juli 2026 waktu setempat. The Three Lions tampil dominan sejak babak pertama. Declan Rice dan Ezri Konsa membawa Inggris unggul sebelum Bukayo Saka mencetak 2 gol menutup paruh pertama 4-0 pendengar. Kemudian Perancis bangkit selepas jeda dan sempat memberi tekanan dari Bradley Barcola membuka asa sebelum akhirnya Kylian Mbappe mencetak gol 2 gol untuk memperkecil ketertinggalan 4-3. Momen itu tidak bertahan lama, Saka melengkapi hat-trick lewat eksekusi penalti, sedangkan Jude Bellingham mencetak gol keenamnya di Inggris pada masa injury time setelah Ousmane Dembele sempat menambah gol bagi Prancis. Skor akhir 6-4 menjadi pertandingan dengan jumlah gol terbanyak sepanjang Piala Dunia 2026 dan kemenangan ini sekaligus memastikan Inggris menutup turnamen dengan medali perunggu sementara Prancis harus puas di posisi keempat. Pelatih Inggris Thomas Tuchel menyebut kemenangan tersebut menjadi penutup yang manis bagi perjalanan timnya di Piala Dunia 2026. Ia menilai skuad The Three Lions telah membangun fondasi yang kuat dan masih memiliki peluang berkembang pada turnamen-turnamen berikutnya. Nah, kemudian ada cerita dari Kylian Mbappe, walaupun tidak juara, Kylian Mbappe masih jadi raja gol di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe menutup Piala Dunia 2026 dengan gelar pencetak gol terbanyak, meski gagal membawa Prancis meraih posisi ketiga. Kapten dari Les Blues Pedigar mengoleksi 10 gol dan berhak mendapatkan penghargaan Golden Boot. 2 gol yang dicetak Mbappe saat menghadapi Inggris pada laga perebutan posisi ketiga menjadi penentu keberhasilannya mengunci gelar tersebut. Prancis memang kalah 4-6, namun tambahan 2 gol membuat koleksi Kylian Mbappe tak lagi mampu dikejar oleh para pesaingnya. Sepanjang turnamen, Mbappe tampil konsisten sebagai ujung tombak Prancis. Ia mencetak gol sejak fase grup hingga babak gugur dan selalu menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Ketajaman dari Kylian Mbappe mencatat sejarah baru di Piala Dunia. Penyerang Real Madrid tersebut menjadi pemain pertama yang berhasil meraih Golden Boot dalam 2 edisi Piala Dunia. Pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui
perburuan Golden Boot menjadi motivasi tambahan bagi Mbappe sebelum laga perebutan di posisi ketiga. Nah, menariknya Mbappe mengaku tidak terlalu memikirkan persaingan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen. Penyerang Real Madrid itu menyebut lebih memilih bermain di final daripada membawa pulang penghargaan individu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Pendengar RRI Bau-Bau, di mana saja Anda berada, penantian panjang dari Spanyol untuk kembali menjadi juara dunia akhirnya berakhir. La Roja mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 melalui babak perpanjangan waktu pada final Piala Dunia 2026. Dan kemenangan tersebut mendengar menjadi gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol setelah terakhir kali menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Nah, jadi buat Anda mungkin yang punya jersey, siap-siap untuk ganti ya. Karena sudah ada dua bintang di atas logo dari Spanyol pendengar untuk gelaran Piala Dunia berikutnya. Selain final Piala Dunia 2026 yang tentunya menjadi kenangan lewat keberhasilan Spanyol menjadi juara dunia, untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen, FIFA menghadirkan halftime show di jeda pertandingan final di New York New Jersey Stadium. Konsep tersebut mengadopsi pertunjukan ala Super Bowl yang selama ini identik dengan olahraga Amerika Serikat. Demi memberi ruang bagi penampilan musik, durasi jeda babak pertama diperpanjang menjadi sekitar 25 hingga 30 menit dari biasanya 15 menit per hari. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut halftime show sebagai langkah bersejarah bagi sepak bola dunia. Menurutnya, pertunjukan itu dirancang untuk menghadirkan hiburan yang sepadan dengan ajang olahraga terbesar di dunia, sekaligus menjangkau lebih banyak penonton bagi seluruh kalangan pendengar. FIFA menggandeng organisasi global Citizen sebagai mitra penyelenggara. Kurasi pertunjukan dilakukan bersama vokalis Coldplay, Chris Martin, dan juga berperan dalam menyusun konsep serta melibatkan sejumlah musisi dunia. Nah, itu dia beberapa cerita, masih banyak sebenarnya ya, cerita di balik Piala Dunia 2026, di mana salah satunya tiga pemain Spanyol berhasil borong penghargaan individu Piala Dunia 2026, Rodri, Unai Simon dan juga Paul Cubarsí, pendengar. Masing-masing mendapatkan penghargaan individu, kemudian juga hal-hal lainnya yang bisa Anda baca di rri.co.id, pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah ke depan, kami hadirkan Gema Saripati Maju. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Skorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Pendengar, sejumlah informasi akan

0: disajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bode, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama, kami akan awali dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kami sudah terhubung bersama rekan Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dwi.
1: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Dari RRI Makassar, kami hadirkan informasi terkait dengan operasi SAR pencarian korban KM Nurul Salsa diperpanjang 3 hari ke depan. Satu jenazah kembali ditemukan.
2: Operasi pencarian KM Nurul Salsa di perairan Selayar pada hari ke-7, tim gabungan kembali menemukan satu jenazah diduga korban yang memicu keputusan perpanjangan masa operasi selama 3 hari ke depan. Jenazah ditemukan di perairan sebelah timur Pulau Sanana Besar setelah menindaklanjuti laporan warga. Setelah dievakuasi oleh KN SAR Pacitan dan diserahkan ke KN SAR Kamajaya, kini tercatat 2 jenazah sedang dalam perjalanan menuju Makassar untuk diidentifikasi tim DPI. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Barmanto menjelaskan, meski SOP menetapkan batas 7 hari, alasan lapangan mendukung kelanjutan tugas. Dikatakan bahwa pihaknya memutuskan perpanjangan 3 hari ke depan mengingat masih ada korban yang dicari serta temuan di hari ke-7 ini. Selama perpanjangan, seluruh kekuatan laut dan udara dari KN SAR Kamajaya, Pacitan, Patedewa, KRI Marlin, KRI Hiu, hingga pesawat Boeing 737 tetap dikerahkan penuh. Area pencarian disesuaikan dengan analisis arus dan angin terkini.
3: Baik, selama operasi hari yang ke-7, dengan luas area operasi yang mungkin berkembang berbeda dengan kemarin, kalau hari ini mungkin lebih luas, sekitar 2.924 nautical mil, yang masih tetap kita bagi menjadi 5 sektor, namun masing-masing sektor area pencariannya akan lebih luas, yaitu sekitar 494.5 nautical mil di masing-masing sektor. Sedangkan unsur-unsur yang terlibat di masing-masing sektor masih sama seperti kemarin, yaitu kita melibatkan unsur KRI Marlin 877 dari Kodera 6, kemudian KRI Hiu 634 dari Koarmada 2, kemudian juga KN SAR Kamajaya dari kantor SAR Makassar, KN SAR Pacitan dari kantor SAR Kendari.
2: Basarnas menegaskan upaya pencarian akan terus berjalan tanpa hingga batas waktu yang ditetapkan habis dan seluruh proses identifikasi berjalan sesuai prosedur yang ketat. Demikian Herudi Murahi melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi. Dan peringkat dari RRI Makassar, kami akan terhubung bersama rekan di stasiun produksi RRI Ampana. Sudah ada rekan Novian. Novian.
4: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari RRI Ampana, pemerintah daerah Tojon Una sambut dukungan BMKG dalam memperkuat informasi cuaca.

0: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus memperkuat sistem kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui peningkatan akses terhadap informasi cuaca yang cepat dan akurat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerima bantuan perangkat display cuaca informasi meteorologi dari Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang dimanfaatkan sebagai media penyajian informasi cuaca secara real time. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong menyampaikan apresiasi atas dukungan BMKG dalam memperkuat sistem informasi cuaca di daerah.
1: Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BMKG melalui Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sis Al Jufri Palu melakukan penyerahan bantuan berupa display cuaca informasi meteorologi yang sudah terpasang di BPBD Kabupaten Tojo Una-Una dan juga nanti akan hari ini akan disetting mungkin pada zuhur sedikit lagi akan disetting di kantor Bupati Tojo Una-Una untuk displaynya juga bisa ditampilkan sebagai media informasi kepada masyarakat. Ini sangat dibutuhkan guna selaku untuk mitigasi terkait kondisi cuaca ekstrim khususnya Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga langkah-langkah penanganan pengurangan risiko bencana yang secara terpadu dapat dilakukan, karena terlebih dahulu sudah ada peringatan dini ataupun informasi dari lembaga pengampu dalam hal ini BMKG.
0: Sigit menambahkan Kabupaten Tojo Una-Una memiliki wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana hidrometeorologi. Karena itu informasi cuaca yang tersaji secara real time menjadi kebutuhan penting dalam mendukung upaya mitigasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Novian Kalanggu dan pendengar dari stasiun produksi RRI Ampana. Kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Palu. Pemerintah perlu pemeringkatan desil yang akurat agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan objektif. Namun seringkali ditemui hambatan saat pengumpulan data, salah satunya terkait laporan aset dan ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dapat memicu terjadinya kesalahan klasifikasi desil dan berpengaruh terhadap data penerima bantuan sosial dan pendidikan. Lantas, indikator apa saja yang digunakan dalam mengukur dan menetapkan desil suatu rumah tangga? Dan bagaimana kolaborasi hingga ke tingkat pemerintah desa agar data yang dikumpulkan akurat? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Daryanto.
4: Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar RRI Palu dan masyarakat di Sulawesi Tengah pada umumnya, Pak, seperti apa sih variabel atau indikator utama yang digunakan oleh BPS untuk menetapkan status desil di masyarakat, Pak, dan metode apa yang digunakan oleh BPS, Pak?
5: Baik, ya, jadi kalau kita bicara data di TSN ini sebelumnya mungkin perlu diinformasikan bahwa di TSN itu bukan sepenuhnya di buat dari hasil yang diperoleh petugas BPS, tetapi DTSN ini bermula dari tiga data besar, yaitu ada Reksosek, itu yang dikumpulkan Bappenas melalui BPS, kemudian ada DTKS, itu Kemensos, dan P3KE, Kemenko Pemberdayaan Manusia, ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim. Itu pertama. Jadi ini merupakan data kumpulan dari tiga data besar seperti itu, Bu Miftahul. Ya. Nah, kemudian tadi ke pertanyaan berikutnya terkait dengan variabel yang digunakan untuk menentukan apakah keluarga itu akan masuk di desil berapa gitu ya. Nah, ini secara besar ini ada terkait dengan perumahan, terkait dengan aset, seperti itu, Bu. Misalnya terkait dengan ada perumahan itu ada kepemilikan rumah, kemudian ada luas lantai, ada jenis lantai, dinding, atap, seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan kepemilikan, diantaranya itu ada tabung gas, kulkas, AC, dan seterusnya, termasuk aset terkait dengan aset yang tidak bergerak, ya, misalnya terkait kepemilikan lahan, kemudian rumah dan sebagainya gitu.
4: Pak Kepala, mungkin bisa dijelaskan Pak, kan beredar di media sosial juga pas termasuk pas sensus kemarin bahwa masyarakat agak ragu itu untuk memberikan data. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang dihadapi di lapangan oleh petugas PPS sendiri dalam baik itu menentukan status desil dan praktik-praktik lainnya Pak dalam pengumpulan data tersebut?
5: Nah, kembali lagi ke constraint yang ada di lapangan, itu yang selama ini terdengar, itu tentang pertama bahwa masyarakat ada yang khawatir nanti kalau memberikan data sesuai dengan realita, khawatir desilnya turun, naik, seperti itu. Artinya mungkin dari desil 1 menjadi desil 5 misalnya, gitu ya. Nah, kemudian juga khawatir dengan petugas ini benar apa enggak, seperti itu. Nah, justru ini yang kami himbau Bu Miftahul, bahwa apapun gitu ya, kami itu memerlukan data yang realita di lapangan, supaya tidak ada yang salah. Artinya, kalau ada orang yang cukup mampu tapi menyembunyikan atau tidak menginformasikan apa yang dimiliki terkait dengan kendaraan bermotor, terkait dengan emas, terkait dengan aset-aset yang tadi saya sedikit saya spill tadi, itu tentunya nanti juga datanya nggak seperti realita yang ada. Sehingga setelah dihitung, itu bisa saling tertukar. Artinya istilahnya ada yang orang tadinya harusnya nggak masuk, menjadi masuk miskin. Atau menjadi inklusif, gitu. Atau sebaliknya menjadi eksklusif. Eksklusif error dan inklusif error, seperti itu. Jadi memang apapun ya untuk bisa memperbaiki dengan baik, dengan benar, ini salah satu faktor utama adalah kepedulian masyarakat itu sendiri untuk memberikan informasi yang benar-benar seperti apa adanya, supaya pemerintah ini nggak salah terus.
4: Kemudian Pak, terkait kerjasama dengan pemerintah tingkat kelurahan dan desa sendiri Pak untuk melakukan perubahan status seperti itu, seperti misalnya kondisi masyarakat dari yang bisa kerja kemudian tidak bisa kerja, dari tidak bisa membeli kemudian bisa membeli, seperti apa Pak?
5: Iya, jadi kalau kita bicara mengupdate itu sebetulnya dari di Kemensos itu mengeluarkan peraturan gitu ya tahun 2025 kemarin, nomor 5 atau nomor 4 gitu ya. Nah, itu intinya di sana itu melalui beberapa kanal sebetulnya, bisa melalui desa tadi, kemudian yang di Kemensos itu diupdate. Nah, kemudian kami setelah dari Kemensos, kami menerima data dari Kemensos. Kami itu masih di BPS Pusat. Nah, kemudian dari data yang diterima dari Kemensos, itu dihitung ulang itu.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gempa Saripati Maju Sekorwil 4, dan pendengar, untuk informasi selanjutnya kami akan hadirkan dari Bone bersama rekan Eni Adnan. Eni.
7: Ya, baik rekan Joko.
3: Baik, silakan laporan Anda, Eni.
7: Dari Kabupaten Bone, informasi yang akan kami bagikan terkait dengan Pemkab Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek industri minyak ikan prima Sinjai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek pusat industri minyak ikan andalan Sinjai atau Prima Sinjai yang masuk 5 besar proyek investasi terbaik Sulawesi Selatan. Verifikasi berlangsung di Command Center Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai pada Selasa 21 Juli 2026 sebelum proyek ditawarkan kepada calon investor. Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengatakan, produksi perikanan tangkap yang mencapai sekitar 55 ribu ton per tahun menjadi modal pengembangan industri pengolahan hasil laut.
9: Beberapa tahun lalu ya, kita selalu masuk dalam 5 besar, 3 besar. Tahun ini kita masuk lagi. Mudah-mudahan tim Verlap yang turun ini bisa merekomendasikan Sinjai untuk jadi peringkat 1 dan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan investor ke depan membangun pabrik minyak ikan di Kabupaten Sinjai. Nah, ini merupakan kerja keras kita sama-sama, insya Allah.
8: Proyek Prima Sinjai mengusung konsep Blue Economy dan Zero Waste dengan nilai investasi Rp120 miliar. Industri ini akan mengolah komoditas cakalang, tongkol, dan tuna menjadi minyak ikan, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sinjai Lukman Dahlan mengatakan, pemerintah daerah terus menyiapkan iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha bagi investor.
10: Karena memang Kabupaten Sinjai ini sangat potensial untuk pembangunan pabrik minyak ikan. Ini semua bagian dari keinginan pemerintah Kabupaten Sinjai semakin meningkatkan investasi daerah ini untuk mengelola potensi lokal yang kita punya.
8: Tim verifikasi kemudian meninjau lokasi rencana pembangunan industri di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur untuk memastikan kesiapan lahan dan kelayakan proyek. SSIC merupakan program forum Pinisi Sultan yang didukung Pemprov Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia untuk mendorong proyek investasi daerah siap ditawarkan kepada investor.
7: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Eni, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana bersama rekan Fitri. Fitri?
11: Ya, ada informasi dari Mamuju di sore hari ini, sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat belum beroperasi karena belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyadah.
12: Pasca penutupan sementara 103 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat pada April 2026 akibat belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan surat laik hijin sanitasi atau SLHS, kini mayoritas SPPG telah kembali beroperasi. Saat ini hanya tersisa 20 SPPG yang masih berstatus penutupan sementara. Perwakilan Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat, Sofiati, mengatakan 20 SPPG yang masih berstatus suspend merupakan satuan pelayanan yang sebelumnya belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS, serta sebagian lainnya masih ditangguhkan operasionalnya akibat kejadian luar biasa. Sofiati menjelaskan, proses pemenuhan persyaratan bagi SPPG yang masih disuspend telah mencapai sekitar 90% dan kini tinggal menunggu rekomendasi agar dapat kembali beroperasi.
13: Itu ada 20 yang tersisa terkait IPAL SLHS dan ada juga yang suspend karena kejadian luar biasa dengan suspend setelah sidak. Ini sebenarnya sudah 90% itu sudah terproses dari sini, menunggu turun anunya, rekomendasinya keluar. Seperti itu yang disampaikan sama dari Badan Gizi.
12: Sofiati berharap rekomendasi tersebut segera diterbitkan sehingga seluruh SPPG yang telah memenuhi standar dapat kembali memberikan layanan program makan bergizi gratis kepada masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
11: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri. Selamat bertugas kembali. Dan perkara kita akan mengetahui sejauh mana program pendaftaran tanah sistematis lengkap mendapat respon dari masyarakat. Kami akan terhubung bersama rekan Sahribul dari RRI Bau-Bau. Sahribul.
14: Terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Pendengar dan pemirsa, laporan dari RRI Bau-Bau terkait kantor pertanahan kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2026. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah.
15: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1000 itu, sehingga target kami 1500.
16: Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2026 karena kuota program tersebut masih tersedia dan proses pengukuran masih terus berlangsung. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kanta Kota Bau-Bau, Laude Sarvin, mengatakan target PTSL Bau-Bau tahun ini bertambah dari 1.000 menjadi 1.500 bidang setelah mendapat tambahan kuota sebanyak 500 bidang dari kantor wilayah ATR BPN Sulawesi Tenggara.
15: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1.000 itu, sehingga target kami 1.500. Dan untuk 500 itu kami juga sudah ukur. Sampai saat ini pengukuran sudah 330. Dan kami upayakan pengukuran itu bulan ini selesai. Jadi melalui kesempatan ini juga mungkin kami bisa dibantu disosialisasikan bahwa apabila masyarakat yang ada tanahnya yang belum bersertifikat, silakan ke kantor lurah masing-masing untuk mendaftar, tentunya dengan melengkapi berkas-berkas kepemilikannya, di mana letak tanahnya. Sekota Bau-Bau sebanyak 43 kelurahan kami semua pengukuran.
16: Sarvin mengimbau warga yang memiliki tanah belum bersertifikat agar segera melapor ke kantor lurah sesuai lokasi tanah. Masyarakat diminta membawa bukti kepemilikan atau alas hak sebagai syarat pendaftaran. Sarvin menegaskan program PTSL tidak membatasi luas tanah yang dapat didaftarkan. Syarat utamanya tanah belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya lengkap. Menurutnya percepatan pendaftaran sangat penting karena Kanta Bau-Bau menargetkan seluruh pengukuran tambahan selesai bulan ini. Sementara penerbitan seluruh sertifikat tanah program PTSL ditargetkan rampung pada September 2026. Sarvin juga mengingatkan pemilik tanah yang sedang berada di luar daerah tetap dapat mengikuti program ini dengan memberikan surat kuasa yang dibuat melalui PPAT atau notaris. Sarvin berharap masyarakat segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, semakin cepat masyarakat mendaftar, semakin cepat pula proses pengukuran dan penerbitan sertifikat dapat dilakukan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dia laporan dari Afriansyah, reporter RRI Bau-Bau. Dan kita kembali ke rekan Joko Nurcahyo di RRI Palu.
3: Baik, Safri. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari kota Kendari. Kami akan terhubung bersama rekan Ilham. Ilham.
17: Iya, rekan kami ya, hadir untuk berbagi tentunya di kebersamaan kita. Ya, untuk informasi di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju sore hari ini, kita dari RRI Kendari berbagi terkait dengan sepanjang tahun 2026, kantor imigrasi Sulawesi Tenggara telah mendeportasi sebanyak 23 warga negara asing. Berikut laporan selengkapnya dari Laras Ayuning Tias.
18: Rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang diselenggarakan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dengan ini resmi saya nyatakan dibuka.
19: Mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Administrasi Umum Roni Yakub Laute secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Gubernur menekankan 5 poin utama bagi seluruh anggota Timpora dengan tujuan utama memperkuat integritas data dan informasi antar instansi. Selain itu, Gubernur juga meminta agar tim senantiasa melakukan evaluasi berkala guna membenahi dan memperbaiki berbagai kelemahan secara berkelanjutan.
18: Perkuat integrasi data dan informasi antar instansi. Yang kedua, tingkatkan ketegasan dan konsistensi penegakan hukum. Ketiga, perdalam kerjasama dengan pemerintah daerah dan kabupaten kota. Yang keempat, selalu selaraskan kebijakan pengawasan dengan tujuan pembangunan nasional. Kelima, lakukan evaluasi berkala dan perbaiki kelemahan secara berkelanjutan.
19: Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Aswar Anas, mengatakan rapat koordinasi Timpora menjadi wadah saling berbagi informasi antar instansi terkait pengawasan warga negara asing agar dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga asing dalam berinvestasi, namun juga memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merasakan dampak keuntungan ekonomi yang nyata dari keberadaan mereka.
20: Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat Timpora ini adalah untuk menyamakan persepsi dan sharing informasi antar instansi terkait yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan harapan, dengan adanya rapat Timpora ini, seluruh warga negara asing, baik tenaga kerja, keluarga, dan lain sebagainya, kita pastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenaga kerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh warga negara asing yang bekerja di sini akan merasa aman, nyaman, dan pada akhirnya warga masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menerima dampak daripada keberadaan orang asing tersebut dengan investasinya, dengan penelitian dan lain sebagainya, sehingga rakyat dapat merasakan dampak keuntungan dari keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Sulawesi Tenggara.
19: Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi anggota Timpora menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi demi mengawal stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian laporan dari RRI Kendari, kembali ke rekan kami di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham, dan pendengar kami akan kembali terhubung bersama stasiun produksi RRI Ampana, rekan Abot di sana. Kita akan mengupdate informasi terkait dengan pergaulan bebas picu pernikahan dini. Abot. Ya.
21: Baik, terima kasih rekan Joni, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Ratolindo, Kabupaten Tojonauna Amson Patanda, mengatakan berdasarkan data KUA Ampana Kota dalam beberapa tahun terakhir, pernikahan di bawah umur tercatat menembus di kisaran 300 pasang. Jumlah ini belum termasuk dengan jumlah di luar catatan Kantor Urusan Agama berdasarkan laporan dan informasi dari desa dan kelurahan.

0: tentu lebih lebih banyak lagi.
1: Menurut KUA Ampanakota Ratolindo, data penting diketahui oleh masyarakat sebagai warning bagi semua pihak. Amson juga mengingatkan dampak dari pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya pernikahan usia dini. Menurutnya, hubungan pergaulan yang tidak terkendali sering kali berujung pada perilaku negatif seperti seks bebas yang kemudian menyebabkan kehamilan di luar nikah.
0: Supaya para orang tua bisa memahami, tolong dijaga generasinya, anak-anaknya terutama, karena salah satu penyebab pernikahan di bawah umur dalam bebas.
1: KUA Ampanakota Amson Patanda menegaskan pentingnya peran orang tua dalam memberikan edukasi dan meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak. Menurutnya, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak merupakan kunci untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Dari stasiun RRI Ampana, Ibnu Abbas melaporkan. Kembali ke Abot.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, mengakhiri siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Toli-Toli. Ada rekan Meike Bahtiar. Meike.
3: Bersama Emi Joko.
2: Ya, Emi, silakan Emi.
3: Baik, pendengar, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Mengenai hal tersebut, berikut feature dilaporkan Ahmad Mukadas.
4: Saudara, berbagai upaya terus dilakukan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk jajaran kepolisian Resor Toli-Toli Polda Sulawesi Tengah untuk mengenalkan polisi kepada anak-anak baik di tingkat PAUD, TK, SD, SLTP hingga SLTA sederajat, salah satunya melalui program Polisi Sahabat Anak dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang ada di daerah, terutama sekolah dasar yang berada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli. Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, Aibtu Arifin G. Setiawan Sadi wawancara RRI mengungkapkan, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Selain mengenalkan profesi polisi, pada program Polisi Sahabat Anak Polsanak ini, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli juga mengingatkan kepada orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke sekolah agar berhenti di tempat yang aman sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Sebab terkadang para orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah ada yang berhenti di tengah jalan, bahkan di pintu keluar dan masuk sekolah. Hal ini dapat mengganggu jalannya distribusi dari anak sekolah tersebut. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, program Polisi Sahabat Anak tidak hanya menyasar siswa SD namun juga siswa taman kanak-kanak, dan ada beberapa sekolah yang telah didatangi pihaknya di tahun 2026 ini, di antaranya TK Aisyah dan TK Bayangkari serta sejumlah SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli.
5: Itu program Polisi Sahabat Anak itu ditujukan untuk anak TK dan SD. Untuk anak SMP dan SMA kita punya program Polisku to School. Begitu juga untuk kalangan kampus kita punya program Polisku to Kampus. Harapannya program ini berkesinambungan sehingga dari sejak usia dini hingga dewasa anak-anak selalu dibekali tentang ilmu disiplin berlalu lintas.
4: Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, pihaknya berupaya seluruh sekolah dasar SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli dikunjungi. Meski diperhadapkan pada keterbatasan personil, hal itu dimaksudkan agar program Polisi Sahabat Anak dapat mengajarkan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Sementara itu, Kepala SDN 10 Toli-Toli Elistiana saat diwawancara RRI menyambut baik program yang dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Toli-Toli melalui Polisi Sahabat Anak Polsanak, karena menjelaskan bagaimana tata tertib berlalu lintas tidak perlu takut dengan polisi, sebab biasanya yang terlintas pada pikiran anak-anak sekolah, terutama SD, polisi menakutkan. Sehingga melalui edukasi itu, banyak hal positif yang dapat diambil oleh anak sekolah, di mana antusias siswa SDN 10 Toli-Toli mendengarkan program tersebut cukup baik. Menurut Kepala SDN 10 Toli-Toli, selain mengedukasi siswa tentang tata cara berlalu lintas yang baik, program Polsanak yang dibawa jajaran Satlantas Polres Toli-Toli juga menyoroti penggunaan sepeda listrik yang kerap masih digunakan siswa berangkat ke sekolah, terutama siswa SD, di mana penggunaan sepeda listrik tidak dibenarkan di jalan raya.
6: Terutama ini Pak yang disoroti, penggunaan sepeda listrik itu ya, ada ketentuannya ya. Sebenarnya sepeda listrik itu untuk anak-anak yang usia SD itu tidak dibenarkan. Jadi dibenarkan dijalankan di jalan raya, kecuali boleh bermain dengan misalnya di taman kota sana, di lapangan. Tapi kan kenyataannya sekarang ini kan anak-anak kecil-kecil saja sudah berani untuk bawa sepeda listrik itu di jalan raya, seperti itu Pak. Mudah-mudahan dengan penjelasannya bapak-bapak polisi itu anak-anak bisa memahami.
4: Hal senada juga diungkapkan Kepala SDN Pembina Tolitoli Haji Abdul Ghafar yang menilai program polisi sahabat anak Polsanak yang mendatangi langsung sekolah dasar SD yang ada di Tolitoli memberikan dampak positif bagi anak sekolah terutama SD sekaligus sosialisasi bagi pelajar tentang pelanggaran lalu lintas hingga konsekuensi yang harus ditanggung dari pelanggaran yang dilakukan. Menurutnya, pembelajaran yang diberikan di kelas tidak seluruhnya tentang rambu-rambu lalu lintas, sehingga dengan adanya program polisi sahabat anak sangat membantu pihak sekolah dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya.
7: Pengguna pejalan kaki dengan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas yang tidak ada diajarkan di kelas-kelas. Itu ya, nanti kalau mereka dari lantas lebih bagus lagi kalau ada edukasi seperti itu. Ya, tahun lalu. Tahun ajaran baru ini belum ada lagi program mereka.
4: Sejumlah bentuk kegiatan dari polisi sahabat anak diantaranya kunjungan edukatif anak-anak ke sekolah, ke kantor polisi. Polisi datang langsung ke sekolah untuk belajar dan bermain bersama anak-anak, serta pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tugas kepolisian, serta pesan keselamatan dengan cara yang menyenangkan.
3: Baik, demikian feature dari Tolitoli dibacakan Ahmad Mukadas sekaligus saya Emi Darmoswito bersama operator sore hari ini ada Rizky Amelia dan juga Arsela mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Palu bersama rekan Joko.
2: Baik, terima kasih rekan Emi. Selamat bertugas kembali dan pendengar paket news feature persembahan dari RRI Tolitoli Itali mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gemas Hari Pati Maju Sekorwil 4 edisi hari di Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurce Sujari, teknik studio ada Ronaldo Sadu, ada Anjas Pole dan Juan Jordan Gintu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan
3: Ahmad Mukadas. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau, pendengar di mana saja Anda berada. Kaum muslimin dan muslimah, sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda renungan maghrib bersama Ustadz Alexander Zulkarnain dengan judul Jujur dalam Segala Kondisi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yakni adalah menjaga kejujuran. Pendengar insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sifat jujur adalah sifat yang sangat ditekankan dalam agama kita. Bagaimana tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai orang yang sangat jujur. Maka sangat pentinglah bagi kita umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti dan menirukan sikap dan perilaku beliau. Karena tidaklah perilaku yang terbaik melainkan perilaku itu adalah perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan bahwa alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Artinya, maka tetapkanlah diri kalian di dalam kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan kalian kepada surga. Dan jauhilah kalian dari sifat berbohong, karena berbohong itu mengantarkan kepada perbuatan dosa yang lain, dan perbuatan dosa itu mengantarkan kepada neraka jahannam. Pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang itu memiliki sifat yang jujur, tentu saja akan disukai oleh lingkungannya, akan dipercayalah orang ini, maka akan ditinggikanlah derajatnya di dunia ini di hadapan orang-orang yang lain, apalagi nanti di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa kita diminta untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang dalam artian memiliki kejujuran di sisi keimanannya, baik itu berupa jujur dalam hal mengimani Allah subhanahu wa ta'ala lalu membuktikan dengan amalan saleh, ataupun jujur dalam hal perkataannya tidak pernah tercampur dengan kedustaan. Pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sifat jujur bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Tidak mesti jujur ini menjadikan kita susah dalam kehidupan. Kita mulailah dengan hal yang kecil, karena hal-hal yang kecil ini akan menjadi hal yang besar, dan yang besar nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Orang yang memiliki kebiasaan jujur, insya Allah hidupnya akan senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Walaupun barangkali dia memiliki masalah, tetapi masalahnya akan mendapatkan jalan keluar. Pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah materi kita di sore hari ini. Semoga menjadi tambahan khazanah ilmu bagi kita dan menambah keimanan kita, terutama agar kita senantiasa jujur dalam kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kastur

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: Seorang wanita terciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maukah kamu menjadi bagian dari tulang rusukku?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbolio, Kelurahan Tangana Padang.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Bagaimana kabar Anda pendengar hari ini? Mudah-mudahan baik dan segala rencana Anda bisa berjalan dengan baik juga hari ini. Jangan lupa untuk positive thinking ya pendengar, agar hari esok menjadi hari yang jauh lebih baik dari hari ini. Adapun mungkin hari Rabu Anda kelabu ya pendengar, tapi jangan patah semangat, karena yang namanya hidup memang begitu sih. Kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita bisa mencapai keinginan kita, kadang-kadang ada hambatan-hambatan dulu yang mesti kita lalui. Tapi pendengar, kebersamaan dengan RRI Bau-Bau semoga bisa membuat suasana semakin nyaman ya malam ini pendengar, menemani aktivitas ataupun juga waktu bersantai Anda. Kami juga akan hadir dengan informasi-informasi pilihan sampai nanti jam 8 malam atau pukul 20. Kita juga akan update informasi dari Pro 3 RRI untuk berita berjaringan nasional. Oh ya, nanti di jam 10 ya, kita sekarang kan ada di malam Kamis nih, waktunya untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional akan hadir di setengah 10 pendengar, sorry, setengah 10 malam atau pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Jakarta.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak. Nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.
4: Dengan keanekaragaman budaya Buton, jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk Anda yang memilih RRI Bau-Bau sebagai teman Anda setiap saat ya. Di kebersamaan kita untuk Kapten malam ini, Yanti awali dengan berita hoax yang baru-baru ini pendengar beredar di media sosial soal pajak sumur bor rumah tangga. Nah, ini dia nih. Ya, memang pendengar belum lama ini ya, di 17 Juli 2026 lalu beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah katanya akan mengenakan pajak kepada pemilik sumur bor dengan besaran setara dengan pelanggan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Jadi kita tuh membayar PDAM sama aja gitu dengan bayar sumur, air sumur gitu pendengar. Tapi pendengar, unggahan ini yang sontak memicu beragam tanggapan dari masyarakat ya, setelah kami telusuri ya pendengar, dilansir dari komdigi.co.id, informasi ini adalah hoax atau tidak benar karena tidak ditemukan informasi resmi maupun kebijakan pemerintah yang menyatakan adanya rencana pengenaan pajak terhadap pemilik sumur bor untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi soal ketentuan pajak air tanah ini ya pendengar, itu diatur dalam pasal 1 angka 33 Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Tapi aturan ini pendengar tidak berlaku untuk seluruh penggunaan air tanah. Jadi untuk pajak air tanah sendiri dikenakan terhadap pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan untuk kegiatan industri, kemudian juga bisnis ya maupun usaha komersial. Sementara itu untuk sumur bor yang digunakan hanya untuk kebutuhan rumah tangga itu tidak menjadi objek pajak sebagaimana diklaim dalam unggahan yang beredar. Jadi aman ya pendengar. Selain itu pendengar, foto yang digunakan dalam unggahan itu juga menyesatkan ya, karena gambar itu merupakan foto mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan periode 2017-2022 Budi Setiadi yang telah dimodifikasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI sehingga tampak seolah-olah menyampaikan informasi tersebut. Jadi masyarakat mendengar, jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi sebaiknya kita pastikan ya pendengar, informasi yang kita peroleh itu sumbernya resmi dari pemerintah atau media yang kredibel.

0: menjadi seorang tentara supaya bisa mengamankan dan menjaga negara Indonesia.
1: Kalau saya mau menjadi polisi supaya bisa menangkap penjahat.
2: Cita-citaku mau jadi koki supaya bisa masakin mama dan papa.
3: Saya ingin sekali menjadi ustadz supaya bisa mengajar agama untuk saudara-saudara

Tahukah Anda? Setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pemilihan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional diselaraskan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi kita dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, hak tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.

Ya, pendengar, hari ini di tanggal 22 Juli ya, selain diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau HBA yang jadi momen penting bagi Kejaksaan Republik Indonesia, pendengar, hari ini pendengar juga diperingati sebagai Hari Otak Sedunia. Weh, ada yang baru tahu? Yanti aja baru pelajar ini. Ya, peringatan Hari Otak Sedunia yang jatuh tanggal 22 Juli 2026 ini mengangkat tema Kesehatan Otak Akses Untuk Semua. Ini sebagai ajakan pendengar, ajakan global ya, untuk memastikan setiap orang itu memperoleh layanan kesehatan otak yang layak tanpa terkendala biaya, lokasi ataupun juga keterbatasan fasilitas. Nah, tema tahun ini muncul karena memang masih banyak pendengar masyarakat di berbagai negara yang belum mendapatkan akses terhadap layanan

stigma juga pendengar mempengaruhi sampai terbatasnya fasilitas kesehatan yang menjadi tantangan yang harus diatasi. Pendengar, dikatakan oleh Ketua Hari Otak Sedunia 2026, Profesor Tisa Bijiraten, mengatakan bahwa kampanye tahun ini berfokus pada upaya menjadikan kesehatan otak sebagai layanan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi Hari Otak Sedunia tahun ini berfokus pada salah satu tantangan utama zaman kita, yakni menjadikan kesehatan otak bisa diakses semua orang dimanapun. Dia juga menegaskan pendengar bahwa keterlambatan memperoleh layanan kesehatan dapat berdampak serius terhadap kondisi pasien, terutama pesan utama kampanye ini pendengar ya, untuk akses yang tertunda itu berpotensi menjadi akses yang ditolak, sehingga pemerataan layanan neurologi menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh negara. Ya pendengar, mudah-mudahan melalui Hari Otak Sedunia 2026 ya, berbagai pihak ini didorong untuk meningkatkan investasi pada layanan kesehatan otak dan juga memperkuat sistem kesehatan serta memperluas akses masyarakat terhadap diagnosis dan juga pengobatan gangguan neurologis.

0: Pendengar, mohon maaf, kami jeda sejenak untuk persembahan lagu populer Indonesia di ruang dengar Anda. Saat ini tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita update informasi dari Pro 3 RRI untuk berita berjaringan nasional.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program

0: dan prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
1: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif, menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
3: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
2: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
4: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
2: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
5: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
5: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernasrana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
7: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
8: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita hanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara technically lah, yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
7: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
9: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Kemudian kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
10: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke mikro?
9: Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Lebih WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
7: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru. Namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
12: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
13: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
12: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, HRL Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
15: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
14: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
15: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
16: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik, dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi satu kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
15: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75%, meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: This is what I want to see young people embracing the
18: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
17: This is what I want to see young people.
19: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
18: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
20: For already many decades, or some decades,
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
20: But democracy is not a finished project.
18: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
22: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
23: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
24: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
23: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
1: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
23: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquet, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
2: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
3: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengan keanekaragaman budaya
1: bila kita mengalami overload atau kelebihan beban akibat stimulasi dunia luar yang tiada henti. Melalui konsep indra nigraha yang diterapkan saat berpuasa, kita diajak untuk melakukan digital detox dan sensory detox, membersihkan diri dari polusi visual, suara dan pikiran yang merusak kedamaian batin. Esensi terdalam dari pelaksanaan puasa Hindu pada akhirnya bermuara pada kesadaran kosmis bahwa kita bukanlah makhluk fisik yang memiliki pengalaman spiritual, melainkan makhluk spiritual yang sedang memiliki pengalaman fisik. Tubuh ini hanyalah pura atau tempat stana bagi Atman yang suci. Ketika kita berpuasa, kita sedang memberikan penghormatan kepada Atman tersebut agar ia tidak terus-menerus dijajah oleh tuntutan ragawi. Kita menegaskan kembali otoritas jiwa di atas raga. Para pendengar, disiplin spiritual ini juga melahirkan rasa empati yang mendalam terhadap sesama makhluk hidup. Saat merasakan lapar dan haus yang disengaja, nurani kita diketuk untuk memahami realitas penderitaan mereka yang kelaparan. Bukan karena menunaikan berata, melainkan karena kemiskinan. Dari sinilah upawasa bertransformasi menjadi landasan sosial yang memicu lahirnya rasa cinta kasih atau karuna dan kedermawanan dana punya. Puasa yang berhasil adalah puasa yang mampu mengubah karakter seseorang menjadi lebih lembut, bijaksana, dan penuh kasih. Para pendengar yang budiman, umat Hindu dimanapun berada, sebagai kesimpulan dari poin pertama tentang apa esensi dan makna puasa dalam Hindu, memahami puasa dalam ajaran Hindu berarti melihatnya sebagai sebuah persembahan suci atau iatnya. Kita mempersembahkan keterikatan indera kita di atas altar kesadaran suci demi meraih kedekatan dengan ide Sang Yang Widi atau Sang Pencipta. Upawasa yang dilandasi oleh tulus ikhlas dan pemahaman filosofis yang kuat akan mengantarkan umat Hindu tidak hanya pada kesehatan jasmani yang prima, tetapi juga pada puncak kedamaian rohani yang sejati. Sebuah kondisi di mana ego runtuh dan yang tertinggi hanyalah kedekatan yang intim antara sang diri dengan Sang Hyang Widi Wasa. Umat Sedharma pendengar RRI yang budiman, kita lanjutkan penjelasan kedua dalam topik ini mengenai klasifikasi, tingkatan, dan waktu pelaksanaan puasa dalam ajaran Hindu. Dalam teologi Hindu, pelaksanaan puasa tidak disamaratakan bagi setiap orang atau setiap keadaan. Ajaran Hindu yang fleksibel namun tetap berpegang teguh pada esensi spiritual membagi puasa ke dalam beberapa jenis berdasarkan waktu pelaksanaan dan tingkat kemampuan spiritual pelakunya. Klasifikasi pertama adalah puasa wajib atau insidental, yang pelaksananya terikat pada hari-hari suci tertentu yang memiliki nilai astronomis atau niasa dan spiritual yang sangat tinggi. Puasa jenis ini dirancang untuk membantu umat menyelaraskan energi mikrokosmos diri sendiri dengan makrokosmos alam semesta pada momentum-momentum transisi kosmis. Salah satu puasa wajib yang paling utama dan dikenal luas adalah bagian dari catur berata penyepian saat menyambut hari raya Nyepi atau tahun baru Saka. Pada hari ini, umat Hindu melaksanakan upawasa selama 24 jam penuh dari matahari terbit hingga matahari terbit keesokan harinya. Puasa saat Nyepi ini bukan sekedar mengosongkan perut, melainkan bagian dari meditasi total, amati geni, dan amati karya. Untuk merenungkan kembali perjalanan hidup selama setahun ke belakang, melalui keheningan dan kekosongan fisik ini, umat Hindu di Kendari dan seluruh dunia diajak menyalakan kembali lentera spiritual di dalam diri mereka. Selain Nyepi, Ada pula puasa Siwaratri yang dilaksanakan pada Purwaning Tilem Kepitu, malam ketujuh sebelum bulan mati, sekitar bulan Januari atau Februari. Malam Siwaratri dikenal sebagai malam peleburan kegelapan, spiritual dan penebusan dosa atau jagra. Pada momentum ini, umat melaksanakan puasa penuh untuk menemani kesadaran batin yang tetap terjaga sepanjang malam. Selain itu, umat Hindu juga sangat dianjurkan melaksanakan puasa berkala pada waktu kala paksa, yaitu setiap hari purnama bulan penuh dan tilam bulan mati. Hari-hari ini merupakan titik balik energi kosmis di mana pikiran manusia cenderung labil. Sehingga puasa hadir sebagai penyeimbang agar emosi dan pikiran tetap stabil serta terkendali. Umat Hindu, pendengar RRI yang saya banggakan, klasifikasi kedua didasarkan pada tingkat kemampuan fisik dan spiritual pelakunya. Hindu sangat menghargai proses tumbuh kembang kesadaran manusia, sehingga tingkatan puasa dibagi menjadi beberapa tahapan. Tingkatan yang paling awal atau dasar adalah ayacita, di mana seseorang boleh makan tetapi hanya dari makanan yang datang atas pemberian orang lain secara sukarela, tanpa pernah meminta atau mengharapkannya. Di atasnya ada tingkatan palahara, yaitu puasa dengan hanya mengkonsumsi buah-buahan atau umbi-umbian atau pala. Puasa ini melatih pencernaan untuk mengkonsumsi makanan yang murni atau sattvika, guna menenangkan gelombang pikiran yang gelisah. Tingkatan tertinggi dan paling menantang dalam puasa Hindu adalah nirahara. Pada tingkatan ini, seorang sadaka atau umat sama sekali tidak memasukkan makanan maupun minuman ke dalam tubuhnya selama masa puasa berlangsung. Nirahara membutuhkan tekad atau serada yang sangat kuat dan kesiapan fisik yang matang. Karena seluruh energi tubuh yang biasanya digunakan untuk mencerna makanan kini dialihkan sepenuhnya untuk aktivitas spiritual seperti japa, meditasi, dan pemusatan pikiran kepada Sang Hyang Widiwasa. Tingkatan-tingkatan ini menunjukkan bahwa Hindu tidak pernah memaksakan suatu dogma fisik, melainkan menuntun umatnya naik kelas secara spiritual setahap demi setahap. Terkait pentingnya mengendalikan makanan dan indera ini melalui puasa, Sastra Suci Bhagavad Gita bab 7 sloka 8 memberikan panduan yang sangat jelas mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan yang mendukung kesucian jiwa sebelum kita melatih diri dalam puasa. Ayuh satwa balarogya suka priti wiwardana rasyah snidah stira hrdya ahara satwika priya. Makanan yang meningkatkan umur hidup, menyucikan keberadaan seseorang, memberi kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan adalah makanan yang bersifat satwika, murni, segar, berair, dan menyenangkan hati. Sloka ini menegaskan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh kita menentukan kualitas kesadaran kita. Puasa atau upawasa adalah kelanjutan logis dari konsep ini. Jika pada hari biasa kita diwajibkan memilih makanan yang suci atau sattvika, maka pada hari-hari puasa kita melangkah lebih jauh dengan menghentikan sementara konsumsi fisik demi menyantap makanan rohani yang murni langsung dari sumber ilahi. Di samping kitab suci Weda, tuntunan puasa juga tercantum dalam kearifan lokal Nusantara. Salah satunya dalam naskah Lontar Silakrama. Di dalam Lontar Silakrama diajarkan bahwa pelaksanaan upawasa dan berata harus dilandasi oleh ketulusan hati suci laksana. Lontar ini mengingatkan umat bahwa puasa fisik akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan puasa mental, yaitu mengendalikan amarah, kebencian, dan keserakahan. Dengan kata lain, kearifan lokal Hindu di Indonesia selalu menekankan bahwa kebersihan jasmani melalui pantangan makanan harus bermuara pada kebersihan rohani melalui pengendalian pikiran dan perilaku sosial yang harmonis. Dengan memahami jenis-jenis dan tingkatan puasa ini, kita sebagai umat Hindu diajak untuk tidak kaku dalam beragama. Kita bisa memilih jenis puasa yang sesuai dengan batas kemampuan fisik kita tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Yang terpenting bukanlah seberapa ekstrim kita menahan lapar, melainkan seberapa tulus motivasi kita untuk mendekatkan diri upawasa dan seberapa kuat komitmen kita dalam menjaga sumpah pengendalian diri berata tersebut demi kebaikan semua makhluk di alam semesta ini. Umat Sedharma, pendengar RRI di rumah, kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu apa manfaat spiritual dan praktis jasmani dan rohani dari menjalankan puasa bagi kehidupan modern kita. Kita bahas manfaatnya untuk kehidupan modern. Ya, Bapak Ibu Umat Sedharma, di era modern yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang ini, pelaksanaan upawasa atau puasa menemukan relevansi praktisnya yang sangat tinggi, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Secara jasmani, puasa bertindak sebagai sistem pembersihan alami bagi tubuh manusia melalui proses detoksifikasi, pengeluaran racun. Ketika kita berhenti mengkonsumsi makanan selama periode tertentu, tubuh tidak lagi disibukkan oleh proses pencernaan yang menguras banyak energi. Energi yang tersisa ini dialihkan oleh tubuh untuk melakukan regenerasi sel-sel yang rusak dan membersihkan sisa-sisa metabolisme yang menumpuk. Mengistirahatkan organ pencernaan secara berkala ibarat melakukan servis besar pada mesin kendaraan. Ia memberikan waktu bagi lambung, hati, pankreas, ginjal untuk memulihkan vitalitasnya sehingga dapat berfungsi lebih optimal dalam jangka panjang. Namun, manfaat biologis tersebut hanyalah efek samping dari

spiritual kita. Kemampuan untuk menunda kepuasan fisik ini secara perlahan akan mengikis sifat egois, memperkuat kontrol emosi, dan melahirkan ketenangan batin yang sangat dibutuhkan oleh manusia modern yang rentan terkena stres dan kecemasan. Terkait dengan manfaat pengendalian diri dan penyucian jiwa melalui puasa ini, Kitab Sarasamucaya Sloka 81 memberikan penegasan yang sangat indah mengenai esensi pengendalian indra. Indriyanam tu sarvesam yadi ekam kesaratindriyam denasya kesarati prajna drtah padap iwodakam. Sebab di antara semua indra itu, jika ada satu saja indra yang lepas kendali, maka goyahlah kesadaran dan kebijaksanaan seseorang. Ibarat air yang habis menetes keluar dari dasar kantong kulit yang bocor. Sloka ini mengingatkan kita bahwa ketidakmampuan mengendalikan satu indra saja, seperti indra pengecap atau lidah, dapat meruntuhkan seluruh kedamaian dan kebijaksanaan yang telah kita bangun. Melalui puasa, kita sedang menambal kebocoran spiritual tersebut. Dengan menaklukkan nafsu makan, indra-indra yang lain secara alami akan ikut menjadi tenang dan tunduk pada kendali kecerdasan spiritual. Lebih jauh lagi, ketenangan pikiran yang lahir dari puasa ini akan memperhalus getaran spiritual dalam meditasi atau dhyana maupun sembahyang sehari-hari. Ketika tubuh terasa ringan dan lambung tidak terbebani oleh makanan yang berlebihan, aliran energi halus dalam tubuh atau prana dapat mengalir dengan lebih lancar menuju pusat-pusat kesadaran di otak. Hal ini membuat seseorang umat menjadi lebih mudah fokus, lebih peka terhadap tuntunan nurani, dan lebih mudah merasakan kehadiran vibrasi suci Sang Hyang Widi Wasik. Puasa mengubah doa yang tadinya sekedar hafalan kata-kata di bibir menjadi sebuah dialog batin yang mendalam dan penuh penghayatan antara Atman dengan Paramatman. Selain hubungan vertikal dengan Tuhan, upawasa juga memiliki dimensi horizontal yang luar biasa, yaitu meningkatkan kepekaan sosial terhadap sesama manusia. Rasa lapar dan haus yang kita tanggung secara sukarela saat berpuasa adalah sebuah simulasi nyata untuk merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Di tengah gaya hidup modern yang cenderung individualistis, puasa mengetuk pintu empati kita agar tidak buta terhadap realitas sosial di sekitar kita. Kesadaran bahwa lapar itu menyakitkan akan mengubah rasa simpati teoritis menjadi aksi nyata berupa welas asih atau karuna dan dorongan untuk berbagi rezeki melalui dana punia. Sebagai penutup dari pembahasan ketiga ini, puasa dalam ajaran Hindu adalah sebuah paket holistik yang menyembuhkan raga sekaligus meninggikan jiwa. Bagi masyarakat modern, menjalankan upawasa bukan lagi sekedar kewajiban ritual keagamaan yang kaku, melainkan sebuah kebutuhan hidup untuk menjaga keseimbangan di tengah dunia yang bising. Dengan berpuasa, kita tidak hanya mendapatkan tubuh yang sehat dan bersih dari racun fisik, tetapi juga jiwa yang merdeka, jiwa yang tidak lagi dijajah oleh keinginan indra, melainkan jiwa yang damai, penuh kasih, dan senantiasa merasa dekat dalam dekapan kasih ide Sang Hyang Widi Wasik, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu dan saudara-saudara umat sedharma pendengar RRI Pro 1 Kendari, sebagai akhir dari perjumpaan kita dalam mimbar agama hari ini, mari kita rekatkan kembali pemahaman kita bahwa puasa atau upawasa dalam ajaran Hindu sama sekali bukanlah sebuah siksaan fisik yang menyengsarakan raga. Sebaliknya, ia adalah sebuah persembahan suci atau yajna yang tulus dan sebuah latihan disiplin mental yang sangat terhormat. Ketika kita menahan lapar dan dahaga, kita sebenarnya sedang belajar satu hakikat kehidupan yang sangat mendasar. Dengan mengendalikan apa yang masuk ke dalam mulut, kita dilatih untuk memiliki kendali.

diberi penuh atas apa yang keluar dari pikiran dan ucapan kita. Sebab kesucian diri tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita konsumsi, melainkan oleh kemurnian getaran jiwa yang kita pancarkan kepada dunia di sekitar kita. Oleh karena itu, melalui mimbar RRI Kendari ini, saya mengajak kita semua untuk melangkah lebih jauh. Mari kita tindak, kita tidak sekadar ikut-ikutan berpuasa secara seremonial saat hari raya besar tiba, hanya karena tuntutan tradisi atau rasa segan sosial. Mari kita mulai menghayati esensi pengendalian diri ini ke dalam tindakan nyata sehari-hari. Jadikan setiap detik pasca puasa sebagai pembuktian bahwa kita mampu menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ke arah kebajikan yang sejati, yang dalam ajaran leluhur kita sebut sebagai Trikaya Parisude. Berpikir yang suci, manacike, berkata yang benar dan menyejukkan, wacike, serta berbuat yang jujur dan penuh kasih atau kaika. Itulah puasa yang sesungguhnya, yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai penuntun langkah kita dalam menerapkan esensi puasa ini, ada sebuah pesan bijak kuno yang patut kita renungkan bersama dalam sanubari. Mengosongkan perut dari makanan duniawi adalah cara terbaik untuk mengenyangkan jiwa dengan makanan surgawi. Orang yang mampu menaklukkan rasa laparnya telah memenangkan separuh pertempuran hidupnya. Namun orang yang mampu mengubah rasa lapar itu menjadi welas asih bagi sesama telah memenangkan kedamaian abadi. Umat Sedharma, mari kita bawa pulang pesan ini ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Mendidik diri dan keluarga kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, sabar, dan peka terhadap sesama. Sebagai pemanis dan tanda perpisahan, berikut Blijul berikan dua bait pantun penutup untuk sahabat Dharma sekalian. Ingat, bantu cakap yang di rumah. Menenun kain memakai benang. Benang ditenun menjadi kemeja. Menahan lapar mungkin kita bisa tenang. Yang susah menahan jempol agar tidak gibah di meja. Maksudnya tidak gibah di media sosial. Karena sekarang itu serba jempolmu lah ya, yang menjadi kata-kata. Karena jempolmu yang mengetik komentar dan mengetik postingan di media sosial. Maka hati-hati. Sekarang wacike berpindah ke jempol tangan kalian. Kita lanjutkan pantun kedua. Burung dara terbangnya rendah, hinggap sebentar di atas pagar. Godaan puasa memanglah indah. Es teh di gelas plastik saja terlihat sangat segar. Oke, Bapak Ibu, para pendengar, Saudara Sedharma sekalian, mari kita kuatkan tekad kita. Kembali saya ingatkan, jangan sampai es teh di siang hari meruntuhkan sumpah berata kita. Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh ide Sang Hyang Widiwasa untuk mengendalikan diri. Ingat, puasa bukan memindahkan jam makan, bukan juga hanya untuk mengosongkan lambung kita atau hanya mendetok fisik kita saja. Kita harus ada yang dikosongkan, maka harus ada yang diisi. Tubuh fisik dikosongkan, tetapi spiritual harus tetap diisi. Jangan lupa sering-sering membaca buku, perbanyak literasi agama, agar kita semakin bijaksana. Dan jangan lupa sering mendengarkan mimbar agama Hindu, terutama di RRI Pro 1 Kendari atau melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa dengarkan kembali rekaman-rekaman mimbar agama yang sudah ditayangkan oleh RRI. Bagi umat Sedharma, mengakhiri mimbar suci ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, memohon kebahagiaan dan kedamaian untuk alam semesta beserta isinya. Kita tutup dengan melantunkan Parama Sandi. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sandi Sandi.

Ya baik pendengar, setelah kita ikuti mimbar agama Hindu bersama Pro 1 RRI Kendari, berikut kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarori dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pintas suara banget ya.
2: Oke. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Ada apa lagi?
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friend.
3: Best Jam Friend. Berarti ini Best Jam Friend.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
5: Boleh diangkat. Kering diangkat ya.
2: Apa ya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita. Terus?
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama. Oke, sama-sama. Cute kayak
2: main drum. Agak kali ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu bang, iya. Temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, Kasita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Aku ngaku beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar, gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni, selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL Jakarta.
3: Halo. kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: saya yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu.
3: Udah ini kita coba. Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini oh,
2: bahannya pun
3: beda. Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu
3: itu.
4: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Bawaan banner daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
5: Gimana?
3: Yang nulis tuh bukan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi juga,
6: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita nggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Eh nggak tiba-tiba ya?
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya di tengah ada perubahan formasi lagi, ada
3: Iya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, gitu, jadi ya? Memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Oh, untung belum pada saat satu hari sebelumnya nggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan nggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya.
2: Misalnya.
3: Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu. Ya, mau bertanya ke grup band Bas Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bas Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu rockering jalan langsung ya, Bu.
7: Ini itu saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
3: Bu selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam Pak Ahmad.
8: Best Jam, kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Pak Malupi, Etno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita Ana. Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
9: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
9: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
9: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam. Ah.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
2: Iya.
9: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, okay, apa artinya?
9: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
2: Iya.
9: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
9: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah,
2: Oma, kena copyright,
3: Oma.
9: Ini kan 32 tahun,
2: iya.
9: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil,
2: iya.
3: Makanya judul buku
9: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
9: Apa ada judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
9: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 Dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan sekalian. Oke.
9: Okay. Isinya buku itu apa?
2: Oke.
9: Okay. Itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
9: Okay. Ya, makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya,
2: sama-sama, Oma.
9: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
9: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma, silakan.
9: Ada Ibu Ana di Sorong, kalau nggak salah ya.
2: Iya.
9: Iyalah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ana di Sorong.
2: Iya, betul.
9: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
9: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana, terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang.
2: Ada
3: kita catat. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
10: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
10: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
10: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Iya, Kak Hasan silakan.
10: Dengan Best Jam ini ya.
2: Best
10: ya.
2: Betul. Ini,
10: saya sedikit ya rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke.
10: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana? Apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita sepanjang fotonya saya kirim salamnya ya.
2: Siap,
3: silakan. Siap.
10: Dinda, terus yang baru turun.
3: Oma Ana.
10: Oma Ana.
2: Iya.
10: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke. Okay.
10: Terus Ciguria.
3: Ciguria, siap. Terima kasih.
10: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes,
2: yep.
10: Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
10: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya. Yang welcome bahasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo, Bu Ica atau Kak Ica?
11: Halo, selamat malam.
2: Iya, malam.
11: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarore.
11: Iya. Ya. Sama Bang Andes.
3: Iya. Iya. Dan Isan Tarore. Isan Tarore.
11: Salam kenal ya Bang Andes.
3: Salam kenal. Hmm.
11: Iya.
3: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
11: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
3: Oke. Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
11: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
11: Tadi es, totalnya nggak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
11: Itu ya.
2: Iya.
11: Jadi nggak jadi deh sesinya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga kalau disebutnya.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
11: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja kasih
2: Mbak. Oh gitu.
11: Ya udah enggak jadi aja
3: nanti. Iya, enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
11: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Insyaallah. Oke. Okay.
11: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
11: Sekali kesannya selamat sukses sampai jam 12 malam dan semoga sukses selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
11: Terima kasih Bang Andek sama Bang Iksan dan Bersi.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu. Betul. Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94. Yeay.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
12: masa global apa tadi?
3: Era global. Globalisasi seperti sekarang.
12: Soal global-globalan.
13: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
3: Iya benar-benar.
2: Ada bridging itu ya. Iya.
13: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
3: Mantap.
13: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
13: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
13: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang. Omana.
3: Namanya kan Best Jam.
12: Artinya apa?
3: Artinya apa?
12: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
12: Iya.
3: Yeah. Yeah. Benar ya? Benar. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram ya, untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
3: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini. Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
12: Sebenarnya simpel sih, Bass Jam itu bassnya tadinya
3: bass
12: apa namanya
3: tempat kumpul
12: nama personil
3: BASJ.
12: inisialnya. Siap. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Anya, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
2: Best Jam.
12: Begitu.
2: Terima kasih.
3: Agak gak make sense sebenarnya. Tanya apa? Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
12: Make sense ya.
3: Oh, kan harusnya BASS gitu kan.
12: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
12: Bisa.
14: Itu lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
5: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Gak mungkin, kenapa?
5: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan Adon itu umurnya
12: udah
5: 20 lah ya. Something 22. Pokoknya
14: beda lebih dari 10 tahun.
5: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Nanti. Oh iya, benar.
2: Pertanyakan sih.
3: Tapi gue dulu gitu sih.
12: Lu yang mana, yang SD-nya apa ya?
3: Aku yang kuliahnya.
14: Ya terima kasih Om Hadi.
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
2: Biografikah aja.
3: Silakan, Mbak.
2: Atau ada cerita-cerita?
5: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya ini nasi goreng.
14: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
12: isu-isu.
14: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
5: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
2: bekerja sama.
5: Bergabung dengan BSJM atau berinteraksi dengan BSJM. Ini gak cuma personil, ada manajer, ada executive producer, ada
2: label
5: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancara-wawancara.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
5: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
5: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
2: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Res ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
5: Makanya
2: gitu.
5: Kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam, bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih, karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget, sampai nggak manggung, oh banyak banget lah pokoknya ceritanya.
3: Apa yang daunnya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Pak Hasan, betul.
3: Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: agak susah badai makam badai kemana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
12: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
12: Oh, enggak ada.
3: Ada lagu gitu,
12: single
3: enggak ada. Oke. Okay.
12: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge gue.
2: Ada pressure lagi.
5: Yang lain lo biasanya
3: beda-beda. Aduh. Gimana?
12: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar, masuk lagi.
5: Mm-hmm. Siapa sih?
12: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
12: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih krik.
12: Waktu di awal-awal mau jawab. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Oke. Okay.
12: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
12: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas kan sepen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
12: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
12: Sekarang kan udah susah ya
3: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
12: teknologi juga udah memungkinkan untuk
3: enggak
12: perlu ngumpul.
3: Sebenernya. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih.
3: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
5: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
5: Oh, kalau formasinya sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
2: Ya? Oh, dan Oni.
3: Oke.
5: Okay. Malam ini enggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Ya. Baik. Oh,
12: enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
2: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan, jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro.

0: Seru banget punya lagu, punya karya, nggak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas?
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya gitu aja, boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung. Di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori. Lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik dong, Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya, aja. Tentang lagu Bukan Pinjangan itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi, saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya 32 tahun tuh ya, bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya, yang dari bermusik gitu ya, untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Gitu ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Oh iya, dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi yang lagu Bukan Pujangga itu, karena dulu waktu masih belia itu, Ramul aku bilang Mas Nene Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ya, ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya Pak Anies, saya mau sapa ya sama
0: Pak
3: Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia di
0: Sumatera
3: Merauke. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bung Andi Saputra.
2: Iya, malam Ibu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam, waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya, saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJ.
1: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJ.
0: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
1: Iya dong.
0: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
0: Itu kira-kira best team-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk best team Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
1: Benar. Harus semangat ya Bu ya.
0: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
1: Ouch.
0: Untuk Mas Andi Saputra juga.
1: Siap. Okay, terima kasih banyak Mbak Rianti.
0: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
2: sudah
1: langsung ya?
2: Langsung dijawab.
1: Langsung
2: saatnya
1: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
2: dari Putra.
1: Dari Pak Putra. Iya.
2: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
1: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
2: Betul.
1: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
2: Nah, itu dia.
1: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
2: Ayu
1: di Maluku.
2: Maluku Tengah.
1: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
3: Alvin kayaknya mau jawab jawabannya.
1: Ah, monggo loh.
3: Ada di buku itu semua
1: cerita. Allahu akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
4: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
2: Oke.
4: Okay. Oh, tetap dikembalikan tanya lagi.
2: Oke, oke.
4: Hargai dong karya itu.
2: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
1: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
4: Semua
5: jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian ke sini?
1: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
2: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
1: 32
2: hikmahnya
1: tahun.
2: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik.
3: Nah, ini hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Bujangga dulu kali ya?
1: Oh,
3: ya,
1: bukan Bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
3: Bujangga itu di album 3 ya. Itu album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
3: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio. Terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian, langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu, terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang rebutin satu cewek gitu kan. Beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
1: Bujangga.
2: Agak repot sih sebenarnya.
3: Menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, jadi lagunya judulnya bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain. Rupanya lagunya ini, lagunya itu gitu. nggak ada yang kena. Melebar dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
1: Dan ternyata
3: The Rest is History.
2: The Rest
1: betul,
2: is History.
1: Ya.
2: Betul. Hmm, ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
1: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Tol di Toli.
4: Tadi hikmahnya belum dijawab.
2: Oh, iya. Oh iya lu. Apa ya?
1: Akhirnya loh dia. Iya. Dia mengingatkan juga loh.
2: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin kita kasih kesempatan.
5: Hikmahnya apa, Jo?
4: Karena aku baru separuhnya.
5: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
1: Oke, silakan.
2: Iya, lanjut. Lu. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
4: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
5: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
2: Dilempar lagi.
4: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
2: Ah, ya.
4: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
2: Nah, itu dia. Iya.
5: Lagi.
2: Gimana Mas
5: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dari kader gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
2: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
3: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu, jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
2: Gimana Kak Ramzi?
6: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
2: Boleh.
6: Jadi lontaran,
3: Sigit aja.
6: Lontaran iseng aja sebenarnya awalnya. Jadi Git nih, waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Apa kayak bikin buku kayak gitu. Cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
2: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
3: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek cowok, misalkan cowok-cowok semua
2: kemudian,
3: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
2: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
3: Yang enggak romantis itu ya.
2: Iya. Ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
4: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
2: Kemarin. Itu deket banget ya.
3: Kan enggak bilang depan atau belakang.
2: Iya, ya udah.
5: Kita adalah kemarin. Tapi itu rencana loh pertanyaannya.
2: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
4: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
2: Banyak ya. Oke.
4: Kita berencana.
3: Tapi yang
2: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, oh besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
3: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Base Jam, di Base Jam Official, BASEJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
2: Betul.
3: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
2: Di-update semuanya di sana. Best Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
5: Siapa ya? Nagila.
2: Ah, mantap.
3: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
2: Hindia.
3: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
2: itu dari Kasita. Bang Alvin?
4: Enggak tahu. Saya orangnya susah, kan? Gak sama siapa-siapa.
2: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama... Benar.
5: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih Base Jam open banget gitu, untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
2: Selama Masa, cocok ayo gitu ya.
3: Siapa?
2: Oh iya.
3: Dari Kelas. Yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf,
2: Jerli
3: tahu.
2: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
4: Raisa baru ya. Raiso.
6: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Base Jam malah kan pamer bojo ya.
2: Oh iya. Yeah. Oh iya.
3: Pamer bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak D di Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak D. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
7: itu
3: single
7: tahun lalu
3: di single Hari judulnya Mabar.
2: Oke.
3: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Base Jam, udah ada yang baru-baru juga.
2: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Base Jam, di Base Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
4: Oke.
2: Okay. Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
4: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian ya. Kamu dibaca yang itu ya. Basra, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
2: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
4: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
4: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
4: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
2: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
4: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut,
2: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alfi.
4: Ada satu pertanyaan dari ya, dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama BZP?
2: Itu sudah dijawab. Iya, itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih, hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya, benar banyak ya.
3: Negara kita ya.
2: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
2: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi,
0: penulis bukunya.
1: Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, ya. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang
0: rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Ya, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin masing-masing beda ya.
0: Uh-huh. Nah,
2: dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya. Ini aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh.
1: Penutupnya.
2: Penutup. Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih.
0: Kalau
2: gue tadi gue sih tadi gue pribadi gue
0: sih. Kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Itu beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu?
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Sementara kalau gue tadi kita kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya
3: yang kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tahu berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
3: 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan, 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
3: Emang udah down
0: tuh. Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down, naik down, naik down.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul, betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Itu sekali.
0: Oh lagi.
2: Kalian dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
3: Sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap. Tapi tetap ya. Seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini.
1: Best Jam.
0: Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani, buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di mana nungguin. Sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, okay, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul, dia Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
5: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik
3: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi bukan pujangga, hujan tanpa awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Best Jam-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny,
5: silahkan. Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
7: Malam Andes Satria.
1: Malam
7: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
7: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Dia, jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran. Teh
7: Dinda. Tenang aja, Toli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
7: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
7: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
7: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul.
7: Enggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
7: Betul. Selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga, e-book.
7: Kepengen Tete sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
7: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi ya kan? Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
7: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
7: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
7: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Siapa tuh?
7: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik. Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
7: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda. Teh Dinda
1: di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Ihsan.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat malam.
1: Best Jam.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Begini, Bang Andes, Bang Ihsan yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
8: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
8: Dan ketiga itu berapa kalau ngundang sistem untuk pensas gitu. Itu saja Bang Andes. Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba nanya saya budget nih.
8: Tadi Bonoso.
1: Ya.
8: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
8: Yang juta apa 1000 apa lupa saya.
0: Pokoknya
8: Simon Kayai aja lah. Dan Patomasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
8: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya.
7: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
7: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
7: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Ihsan Tarong itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang dari tadi ya. Gimana ya?
7: Silakan.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
7: Iya, Kak Anda. Kak Ihsan Tarore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
7: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
0: Terima kasih baik. Bana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
7: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke. Okay.
7: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
7: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
2: Yang dulu dah, yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
2: Okay. Waduh. Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya, tebak penyanyinya. Oke, sama penyanyi.
1: Iya,
0: betul, betul, betul, betul.
2: Ini satu lagi, satu lagi.
0: Apa
1: lagi? Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu giliran? 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta ya tadi diputar.
1: Oh. Tapi
0: ini nih biar kita tua juga deket kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan
2: ini. Iya.
0: Makan tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
1: Oke. Okay.
2: Ya tidak lah iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Habis waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Miss Jam ini semakin sukses.
2: Amin.
0: Amin. Semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Oke. Untuk 1000 peserta. Oke.
2: 3 aja Mama, okay. Ana silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3.
1: Nawar nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Sabar.
0: Oke. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
1: Iya. Oke.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah Terorenya Dada Babay. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya.
1: Betul. Ya kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku. Oke.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia enggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan
2: tadi. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Okay.
5: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda-beda.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of Best.
2: Oke.
5: Jadi beda-beda
2: ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda kan? Berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum.
2: Kita
6: lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini. Setelah tapi
6: kita di cetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
6: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Bestie dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
2: kita.
1: Oke, okay, nice. Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
6: Dari IG Best Jam, Best Jam official ternyata.
1: Dari IG-nya Best Jam official
6: nomor,
1: ya.
6: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
6: Baru ada bapak.
1: Ah ya Allah. Ibu, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
6: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya ya.
6: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk itu. E-book
1: juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Tali-Tali. Ada rencana collab enggak sih sama
2: udah,
1: siapa?
2: Tadi, udah.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ke toilet.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
6: Udah
1: penuh
6: serius dan
1: penuh
6: fokus
1: loh
6: tadi.
1: Iya loh.
2: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
6: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Silakan. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih. Oke. Okay.
2: Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
1: ada di Instagram. Ada
2: di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
6: Pokoknya kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
5: Daripada mana aja?
1: Banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
6: Ayo.
5: Ayo.
1: Dari yang personil lama deh.
6: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul.
6: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
6: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu.
6: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
6: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat. Bakat.
1: Oke, terus.
6: Terus kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik terus itu karena gitar satu cabut jadi ada Mas Oni kita nyanyiin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita
1: ketebak. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
6: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap gitu setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian?
6: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
2: Jakarta.
6: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
2: Bogor.
1: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
3: Oh.
1: Oh, jangan langsung Jawa.
3: Oh iya. Manado aku percaya
1: enggak. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
5: Saya Batman.
1: Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya benar.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih best jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari best jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu best jam Friends. Iya. Yes.
6: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada best jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu best jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
6: Dan,
1: so sweet.
6: Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh,
1: okay.
2: Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan pelindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang

kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka, sambil sibuk mengetik di laptopnya. Saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om." "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata, "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang 2000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?" Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab, "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

Karisna Pabicara ini menceritakan kisah nyata Dahlan Iskan, seorang tokoh pengusaha yang juga dikenal sebagai politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN. Perjalanan hidup Dahlan Iskan yang berasal dari keluarga sederhana dan besar di pedesaan, meski hidup kekurangan, Dahlan selalu semangat untuk menggapai impian dan cita-cita. Tentu, dalam menggapai apa yang diinginkannya tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan dan keterbatasan yang harus dihadapi Dahlan. Namun sesulit apapun kondisi itu, semangat Dahlan tak pernah padam. Dahlan Iskan sosok yang bersahaja dan idealis dalam perjuangan hidupnya, sampai akhirnya ia menemukan dua kekasihnya, yaitu surat kabar dan perempuan dari Loa Kulu. Sesuai dengan judulnya, Surat Dahlan, maka novel ini didominasi dengan kumpulan surat-surat yang diterima oleh Dahlan ketika beliau berada di Samarinda, serta buku harian Dahlan Iskan. Perjalanan dan perjuangan sosok Dahlan muda yang sangat idealis dalam menemukan jati diri dan cintanya. Melalui novel ini, kita dapat belajar banyak hal mengenai perjuangan hidup untuk mencapai suatu kesuksesan. Kegigihan, kesabaran, keberanian, serta prinsip Dahlan muda patut dicontoh oleh generasi muda saat ini untuk menemukan jati diri dan membentuk pribadi yang tangguh. Selain menyajikan cerita yang inspiratif, novel ini juga menceritakan tentang secuil sejarah surat kabar Jawa Pos yang tidak banyak

harmoni lingkungan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan menjaga kelestarian alam, mengurangi polusi, dan melestarikan sumber daya alam, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan lingkungan kita bersama-sama.

0: Uma. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
3: Just Music.

0: penyuka novel bertemakan historical tentu sudah tidak asing dengan novel yang satu ini. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Salika Kudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema tentang persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila mulai menulis novel ini, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Tidak hanya itu, sang penulis juga mengaku bahwa ia memerlukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat peristiwa yang sudah berlalu. Berdasarkan hal-hal itulah yang membuat novel ini seakan hidup saat dibaca. Kemudian untuk menyelesaikan novel ini kurang lebih memakan waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai Prita Gita Aryanegara. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini, serta dipertunjukkan di masa yang sekarang.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar RRI Bau-Bau, tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini. Esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kami kembali menyapa Anda di kebersamaan kita untuk edisi 23 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbo Wulio, Kota Bau-Bau. Untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: DPR RI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8.30 menit kita akan kembali hadirkan Captain pagi ini sesi kedua hingga pukul 9 nanti. Kita akan hadirkan juga untuk dialog Captain pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Idris SAG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita bergabung ya bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dari studio RRI Bau-Bau, kamu ucapkan selamat mengikuti.
1: Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi pada subuh hari ini, tepat di hari Kamis 23 Juli 2026. Kembali di 96,7 MHz Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Kendari, dan juga tentunya melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Saat ini Mutiara Pagi juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Kembali pendengar, menyapa Anda, dan nantinya kami juga akan berbincang bersama di line telepon 0401-312-4008 atau juga boleh melalui line WhatsApp di 0813-5450-967 berbincang terkait landasan Islam. Di studio sudah hadir narasumber kita, Ustadz Arsam SPDI MAG. Beliau adalah dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berbicara terkait landasan Islam, Ustaz, sebelum nanti juga berbincang bersama dengan para pendengar kita, tentunya terlebih dahulu kami ingin mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala muhammad wa ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid. Para pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini mari terus kita senantiasa manjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh ini, hingga pagi ini kita terus dapat menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah sematkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang landasan keberislaman kita sebagai umat Islam dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan coba berangkat dari sebuah hadis yang sering kita baca dan kita ketahui sejak kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam alal khams. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Aqimi sholati wa atu zakata li shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata ilahi sabila." Bahwasannya agama yang kita yakini dalam kehidupan kita ini, yaitu umat Islam yang Allah turunkan anugerah ke dalam diri kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berjalan atau berada di atas landasan. Nah, perjalanan hidup kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa terlepas dari landasan kita sebagai umat Islam. Apa landasan kita sebagai umat Islam dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa kita ini merupakan mengamalkan syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah adalah kalimat yang sering kita ucapkan, yang sering kita lafazkan. Tetapi kalimat ini bukan hanya sekedar untuk diucapkan, bukan hanya sekedar untuk dilafazkan, bahkan mungkin bukan hanya sekedar untuk disampaikan. Tetapi lebih daripada itu, kalimat asyhadu alla ilaha illallah ini merupakan bagian yang sangat terpenting untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, sebagai dasar keberislaman kita atau sebagai landasan keberislaman kita. Oleh karena itu, kalimat asyhadu alla ilaha illallah yang terpenting ini adalah bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar meyakini, tetapi bagaimana kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, landasan keberislaman kita adalah aqimis shalah. Melaksanakan ibadah salat adalah merupakan kewajiban utama kita sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim. Karena itu merupakan satu tiang agama yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shalatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin." Salat itu merupakan tiang agama. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat dalam kehidupan kita, berarti kita menjaga landasan itu. Berarti kita menjaga keutuhan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan ibadah sholat, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan keislaman kita di hadapan Allah. Sekiranya Islam itu 100% dalam diri kita, tetapi karena satu waktu kita tidak melaksanakan sholat, mungkin Islam itu sudah berkurang dalam diri kita. Mungkin tinggal 80-90. Dua waktu kita tidak melaksanakan ibadah sholat, itu semakin berkurang sebenarnya tanpa disadari. Apalagi kita 3 waktu, 4 waktu tidak melaksanakan sholat, kita sedang meruntuhkan keislaman kita di hadapan Allah. Apalagi kalau kita tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, maka sesungguhnya itu sudah tidak ada lagi kebanggaan dalam diri kita menjalani kehidupan di dunia ini sebagai umat muslim. Karena itu, sebagai umat muslim ada landasan yang kedua itu harus dijaga untuk memperkokoh keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dan yang kepada wa'atuz zakata, membayar zakat, tentu kita sudah laksanakan. Kalau di bulan-bulan puasa itu kita sudah laksanakan. Di saum Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, itu juga kita sudah banyak membahasnya. Wa hajjil baiti man istata ilaihi sabila. Dan yang kelima tentu melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang memiliki kemampuan di dalamnya. Nah, dari 5 landasan ini, paling tidak pada pagi hari ini pemirsa sekalian, yang harus kita evaluasi dalam diri kita adalah 2 saja dulu. Bagaimana syahadat kita, bagaimana dengan ibadah sholat kita. Kalau 2 landasan ini kita jaga dengan baik, maka 3 landasan zakat, puasa, dan haji itu insya Allah kita akan mampu melaksanakan, karena tadi dibentengi, didasari dengan 2 landasan tadi itu. Oleh karena itu, sebagai pengantar kita, paling tidak dalam kehidupan kita di pagi hari ini dan kedepan-kedepannya nanti, 2 landasan ini harus kita matangkan dalam diri kita dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Syahadat, dan bagaimana kita mampu menjaga sholat kita dimanapun dan dalam kondisi apapun. Begitu Mbak Wulan, saya kira begitu Mbak Wulan.
0: Baik, terima kasih Ustaz sudah memberikan penjelasan yang cukup detail ini terkait dengan landasan Islam. Nah, tentunya kami langsung akan undang Anda pendengar untuk berbincang langsung di line telepon kita 0401 3124008, atau juga boleh melalui jalur WhatsApp di 0813 5450967. Dan juga kami undang Anda untuk menyampaikan pertanyaan, boleh di kolom komentar kanal TikTok RRI Kendari. Nah Ustaz, kalau sambil menunggu ya, sambil menunggu penelpon kita ini, kalau berbicara terkait landasan Islam, mungkin ada yang mungkin juga punya pertanyaan nih. Sebenarnya bagaimana cara kita untuk bisa menerapkan landasan Islam dalam kehidupan sehari-hari, khusus apalagi di tengah modernisasi saat ini?
1: Oke, baik. Jadi dalam mempertahankan landasan Islam kita di hadapan Allah, itu sesuatu hal yang wajib kita lakukan. Oleh karena itu, sebagai umat muslim sebenarnya, saya ada tips, ada 3 amalan yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita agar keislaman kita ini terjaga dan yang kemudian konsisten. Yang pertama itu adalah 3 is. Kalau saya mengatakan ada 3 is, yang pertama adalah istiqomah, yang kedua adalah istikharah, dan yang ketiga adalah istighfar. Istiqomah itu adalah komitmen, konsisten kita itu harus ditanamkan dalam diri kita. Kalau kita sudah mengatakan bahwa hanya Allah kita tempat meminta, maka hanya kepada Allah kita menyembah. Ia kena abudu wa ia kena sta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah juga kita meminta pertolongan. Nah, itulah keistiqomahan kita yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang kedua adalah istikharah. Istikharah itu adalah dalam menjalani kehidupan kita ini, kita tidak boleh lupa dengan Allah. Kita harus selalu minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dari setiap melangkah kita keluar dari rumah dan lain sebagainya, paling tidak kita meminta doa, meminta petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan dalam perjalanan hidup saya, dalam dunia kerja saya ini, mudah-mudahan Allah meridhoi dan menjaga saya dari sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam agama Islam ini. Itu adalah istikharah. Kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Jangan kita sombong dan kita menjalani kehidupan ini, tapi kita melibatkan Tuhan, melibatkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Mau secanggih apapun
1: itu ya, kita melaksanakan seperti ini, kita jangan lupa melibatkan Tuhan, melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam aspek kehidupan kita ini menjalani. Dan jangan pernah kita mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan pernah kita mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita jaga istiqomah kita, istikharah kita, maka tentu Allah akan menjaga juga dalam kehidupan kita, baik dalam dunia kerja dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa beristighfar. Tentu dalam perjalanan hidup manusia tidak kadang-kala ada suatu hal yang kita tidak sadari. Ada suatu hal yang kita ucapkan yang kurang berkenan bagi teman-teman kita, bagi saudara kita, bagi Allah Subhanahu, ada yang kita lupa. Itulah kita sebagai manusia. Karena itu, karena kadang-kala kita tidak menyadari kesalahan-kesalahan kita, maka amalan istighfar itu harus nantiasa kita ucapkan dalam kehidupan. Kita cuma mengucapkan astagfirullahaladzim mungkin setiap kita. Itulah mengapa Mbak Wulan, kenapa orang sholat itu, bahkan dia orang sholat itu perbuatan yang baik. Ketika orang sudah selesai melaksanakan sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti di akhirnya dia mengucapkan istighfar. Kenapa? Jangan sampai dalam sholatnya tadi itu tidak khusyuk. Begitu sholat banyak yang diingat, maka istighfar itu perlu. Apalagi dalam kehidupan sosial seperti ini, kehidupan biasa, dalam sholat saja di akhirnya kita mengucapkan istighfar, astagfirullah. Apalagi dalam kehidupan sosial. Maka tiga amalan itu, istiqomah, istikharah dan istighfar, itu akan menjaga konsistensi kita untuk mengamalkan, menjaga landasan Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Berarti ini bisa menjadi pegangan kita semua ya. Istiqomah, kemudian istighfar ini penting dalam kehidupan kita, pendengar. Nah, kalau berbicara terkait apakah hanya cukup saja dengan ibadah ritual sajakah, atau harus dibarengi dengan aspek sosial juga kah? Ini bagaimana untuk ini?
1: Jadi dalam kehidupan kita, kata Al-Qur'an begini, wa taghibi ma ataqallahu darul akhirah wala tansana sibaka minad dunya. Silakan ya, kita mencari kehidupan akhirat, tapi juga kita jangan melupakan kehidupan duniawi kita, interaksi duniawi kita. Sebaliknya, silakan kita beraktivitas dalam kehidupan dunia kita ini seperti apa. Tetapi juga jangan melupa kangen kehidupan yaumil akhir nanti, kehidupan akhirat. Artinya agama Islam ya itu mengajarkan kepada kita bahwa antara kehidupan akhirat, kehidupan ukhrawi dan kehidupan dunia itu harus sejalan. Tidak bisa hanya dalam aspek ukhrawi saja, tetapi juga dalam aspek duniawi itu harus seimbang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Maulana, ya memang agama itu ya, bahkan di dalam Al-Quran itu satu ya, kalau Jalaluddin Rahmat itu melakukan penelitian rahimakumullah itu mengatakan bahwa kehidupan dunia itu satu berbanding 20-50. Itu yang membicarakan tentang duniawi ya, sementara ukhrawi itu membicarakan tentang satu. Jadi ukhrawi penting, duniawi juga itu tentu dituntunkan kita dalam sebagai umat Islam dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak bisa kita memisahkan di antara kedua ini. Oleh karena itu, karena duniawi ini adalah ajaran Islam yang harus kita lakukan, maka kita harus hati-hati dalam menjalankannya.
0: Ada
1: istilah kejarlah duniamu. Iya, tapi jangan lu ya, seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Hidup selamanya. Jika itu sebuah syair ya, silakan engkau mengejar ukhrawimu seakan-akan engkau akan tiada esok hari. Kan itu sebuah syair yang memberikan motivasi bagi kita, kan begitu.
0: Oke, baik. Kita coba ke pertanyaan yang masuk di jalur WhatsApp Ustaz ini. Menanyakan terkait, saya sudah rutin ibadah Ustaz, tapi sering merasa hidup masih gelisah. Nah, apakah itu artinya landasan iman saya belum kuat atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Oke, baik. Jadi memang kalau orang kegelisahan itu adalah sebuah manusiawi yang kita dapatkan dalam kita. Memang maksudnya itu berbagai macam persoalan hidup yang dijalani. Baik itu kehidupan ya, masalah pribadi, keluarga, kantor dan lain sebagainya. Nah, semua itu kata Al-Qur'an mengatakan bahwa dalam Islam itu mengajarkan kita kalau setiap ada masalah dalam kehidupan kita, maka curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, curhat yang terbaik ya, yang harus kita yakin dalam kehidupan kita ini adalah curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita curhat dengan di media sosial, dengan temannya dan lain sebagainya. Karena kalau kita curhat kepada media sosial, banyak menanggapi yang banyak perspektif yang berbeda. Apalagi ke curhat dengan temannya dan sebagainya, kita sampaikan mungkin begitu dia menyampaikan lagi kecurhatan itu, kalau bukan lebih itu pasti kurang. Tetapi kalau kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan memberikan ketenangan dan tidak akan kelebihan. Nanti Allah akan menjaga hati kita dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Saya mengatakan kepada siapa saja, bahkan kepada mahasiswa, saya katakan begini. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, paksa diri kita. Tidak apa-apa, kebaikan itu berarti kita melaksanakan ibadah tapi masih melakukan kegilaan, kita sholat lagi. Kalau kita masih sholat masih banyak masalah, masih kita mengingat sesuatu duniawi kita, kita perbanyak ibadah-ibadah sholat-sholat lainnya, sholat malam dan lain sebagainya. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita akan pelan-pelan akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, curhat yang terbaik kita itu adalah lewat melaksanakan ibadah sholat. Itu landasan yang kedua, melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, dalam diri kita ini sebagai umat muslim, mestinya kita harus menikmati hidup. Ya, kamu gitu. Harus senantiasa kita selalu menikmati kehidupan ini. Jangan kita merasakan. Kenapa orang itu selalu mengalami kegundahan? Karena hidup ini setiap kali ia selalu merasakan. Ya, jangan dirasakan. Kalau dirasakan itu pasti kegelisahan yang kita dapatkan. Tetapi kehidupan itu harus dinikmati. Mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan banyak masalah dan lain-lain. Kita nikmati semua itu sebagai bagian dari proses kehidupan kita, sebagai bagian proses kehidupan kita, dan mungkin juga bagian dari ujian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehidupan itu kita nikmati, maka semua apapun yang kita jalani ini itu tidak akan ada apa-apanya. Ya, semua itu adalah kita akan menyadari itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sering-sering kita merasakan kehidupan. Cukup kita menikmati saja seperti itu ya. Okay. Kita santai-santai seperti ini, subuh dan lain sebagainya, itu lebih bagus cuma Islam.
2: Jadi jangan dirasakan tapi dinikmati. Nah, ini dirasakan. Bedanya mungkin. Betul-betul. Nah, ini mungkin agak nyambung juga Ustaz kalau menilik di generasi sekarang ya. Anak-anak muda zaman sekarang atau generasi Gen Z, milenial gitu. Ini tentunya bagaimana cara kita untuk bisa tetap berpegang teguh di era arus informasi yang semakin keras dan lain sebagainya. Ini kan agak-agak susah juga ini Ustaz. Betul. Biasanya untuk mengendalikan. Terkadang kita sudah sudah bisa mengendalikan hati, mengendalikan mulut, tapi kadang susah mengendalikan jari.
1: Nah, ini gimana? Nah, itu dia. Memang kalau apalagi generasi Z sekarang itu tidak bisa hilangkan dari yang elektronik dan lain sebagainya. Jadi itulah saya katakan ya, di pertemuan-pertemuan di beberapa bulan lalu kita membahas. Jadi kita biasanya terjebak dengan yang merusak landasan Islam yang pertama kita adalah syahadat kita. Jadi implementasi kehidupan itu, landasan kita itu, jangan kita terjebak dengan yang disebut dengan syirik modern. Nah. Yang mana itu syirik modern? Yang syirik modern itu adalah apabila kita diperhadapkan dengan handphone tadi, dengan diskusi, dengan lain sebagainya, begitu di saat yang bersamaan kita lagi asik-asik nonton, lagi asik-asik main WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll dan lain sebagainya, utamanya anak-anak Gen Z sekarang ini, anak-anak milenial saat ini, itu di waktu yang bersamaan azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hailal sholat, marilah kita sholat, hailal pala, marilah kita menuju kemuliaan. Nah, kalau terbesit dalam hati kita mengatakan bahwa sebentar dulu deh, nanti iklan, sebentar dulu deh, kita selesaikan dulu chattingan Instagram ini, baru kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, di situ kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kadang-kadang tanpa disadari, disitulah kita senantiasa dinamubokan dengan perbuatan syirik modern, yang kemudian merusak landasan ketauhidan kita, keimanan kita di hadapan Allah. Kenapa? Benar. Karena tanpa disadari, ternyata kita lebih takut kehilangan diskusi, lebih takut kehilangan tontonan dibandingkan untuk menyegerakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah membiasakan untuk senantiasa menggunakan kesempatan semaksimal mungkin untuk dalam setiap apapun itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala ada panggilan itu, maka kita harus senantiasa meninggalkan kesemua itu aktivitas duniawi.
2: Makanya apalagi pas ini kemarin Ustaz, Piala Dunia.
1: Ya, saya kan membuat saya juga di kompleks saya itu, bahwa kan di tempat saya itu kerja, membuat nonton bareng nobar. Bersama dan nobar ya. Begitu waktu ini saya harus matikan. Sampaikan bagi yang beragama Islam, sini kita sholat dulu, itu hanya membutuhkan waktu ya 5 menit kalau nggak salah. Sama itu tidak masuk sholat subuh. Nah, pas subuh kedua jadi kita matikan dulu. Nah, kita matikan itu salah satu teknik ya. Nanti baru lalu kita lanjutkan nonton setelah. Kita hanya membutuhkan waktu 5 menit.
2: Ini jadi, menjadi contohnya tahu saja.
1: Ya betul. Ya kita lakukan seperti itu, pembiasaan dalam hidup. Kalau itu kita biasakan, maka orang lain. Makanya kita harus berpegang apa yang dikatakan oleh Pak Yusril bahwa kalau dalam kehidupan kita itu kita terbiasa dengan kita berada dalam sistem yang buruk, sistem yang kurang baik, maka itu juga kita orang baik pun itu akan terpaksa melakukan keburukan juga.
2: Betul.
1: Ya, sebaliknya kalau dalam sistem yang baik itu orang buruk pun, orang yang tidak alim pun itu akan terpaksa dirinya berbuat baik. Ya, kalau dalam piala dunia dan lain sebagainya, kita paksa saja mati untuk melaksanakan. Orang jahat mungkin orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, paling tidak dia akan menghargai waktu.
2: Menunggu
1: selesai. Paling tidak itu. Ya, itu pembiasaan-pembiasaan seperti itu. Jadi dalam satu sistem itu, ya usahakan adalah kebaikan-kebaikan yang lebih dominan dibandingkan umpamanya ya, hal-hal yang subhat, hal-hal yang apalagi ya hal-hal yang negatif. Karena satu perkumpulan itu kalau keburukan itu lebih dominan, maka orang baik pun itu akan terpaksa ya melakukan keburukan juga itu ya. Sebaliknya, tetapi kalau dalam satu perkumpulan itu ya dominan yang kebaikan, maka orang-orang buruk pun juga tadi itu akan ya terbiasa akan coba-coba melakukannya, bahkan dia akan terpengaruh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ya perlu kita membiasakan kebaikan-kebaikan dalam setiap pertemuan kita, perkumpulan kita, maupun yang lainnya.
2: Iya, dari itu akan menular istilahnya.
1: Betul, akan menular, memberikan ketularan ya, akan memberikan dampak, memberikan pengaruh dalam kehidupan kita.
2: Oke, okay. Seperti itu. Ustaz, ada Pak Yosef ini di Tempurano, Konawe Selatan. Saya ingin bertanya, Quran Surah Al-Fatihah pada ayat Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, kalau apa nih? Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku meminta pertolongan. Nah, kalau saya ketika mengucapkan ayat tersebut, saya ingat dan apa yang ingin saya meminta pertolongan sesuai dengan hajat yang ingin saya minta begitu. Bagaimana sebenarnya implementasinya ini, Pak Kiai?
1: Iya. Itu adalah surah Al-Fatihah memang yang sering kita baca. Wajib surat Al-Fatihah yang wajib kita baca dalam setiap kepala kita. Nah, di tengah-tengah ayat kita menumpukan Ia kena abudu wa ia kena stain. Hanya kepadamu, hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Dan itu memberikan penegasan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita ini kita tidak boleh ketergantungan kepada siapa saja selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dunia kita menjalani kehidupan ini itu semua permainan dunia saja. Ya, bunga-bunga dunia yang Allah itu menjadikan itu bisa menjadi ujian dari kita. Karena permainan dunia ini, kalau kita terlena, kita ketergantungan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bisa merusak landasan keberislaman kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya kenapa setiap sholat itu surat Al-Fatihah itu adalah wajib kita baca dalam setiap kita. Karena itu adalah kalimat Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Itu sudah berulang-ulang kita. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita menitikan. Jangan tetapi fakta kita kadang-kadang terjadi. Dalam ayat kan didahulukan ia kena budu, kita menyembah dulu kepada Allah. Ya, makanya menyembah dulu, melaksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya, lalu kita meminta. Nah, ini yang repot kan, kadangkala manusia itu dia balik ayat itu, ia kena stain wa ia kena budu, meminta dulu. Lebih banyak meminta dibandingkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya 1 meter, permintaannya berapa meter. Sementara dalam ayat itu dikatakan ia kena budu wa ia kena stain. Engkau menyembah dulu, perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan sholatnya 5 waktu, sholat sunat dan lain sebagainya, lalu engkau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sebaliknya, sedikit-sedikit ya Allah ampunilah, ya Allah dan lain sebagainya. Ya kan begitu. Jadi kita membalik, ya kena stain wa ya kena budu. Lebih banyak manusia itu meminta pertolongan dibandingkan untuk beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Pak Yosef tadi itu bahwa ya kena budu wa ya kena stain itu dalam satu penegasan dalam diri kita sebagai umat muslim. bahwa kita tidak bisa, tidak boleh ketergantungan kepada siapapun itu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi saya katakan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, selalu kita melibatkan Tuhan, selalu kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, merasa. Nah, lalu itu baru kita meminta sesuai, tentu permintaan itu ya sesuai apa yang kita inginkan ya. Kalau dalam sholat itu kan, sholat itu kan disebut dengan doa. Doa itu kan ya berarti satu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita dalam, baik dalam hati itu, Allah mengetahui bahwa kita sholat ini selain dari sholat satu kewajiban kita, ada sesuatu yang kita inginkan, makanya kita lakukan dalam sholat kita. Apalagi di sujud terakhir itu merupakan satu, sebagian ulama mengatakan bahwa itu sangat ampuh sekali kalau kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan kebutuhan kita.
2: Betul.
1: Dan itu sesuai kebutuhan kita sebagaimana disampaikan Pak Yosef tadi.
2: Baik, ada Pak Ibrahim juga ini Ustaz. Kalau di tempat kerja saya terkadang sulit untuk melakukan kejujuran, Ustaz, karena tekanan lingkungan begitu. Betul. Nah, bagaimana saya seharusnya bersikap ketika ada tekanan-tekanan yang muncul ketika saya ingin berbuat jujur?
1: Nah, itulah tadi saya katakan tadi, kadang-kadang kita memang karena kita berada di sistem yang kurang baik tadi itu, jadi kita juga orang yang baik ini adalah kadang-kadang terpengaruh karena begitu.
2: Kalau bikin laporannya harus
1: yang itu
2: dan lain sebagainya.
1: Sebentar lagi kita akan diperiksa itu. Yeah. Jadi memang tadi itu ya konsistensi kita, keistiqomahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba ya kalau kita tidak mau ini paling tidak kita menghindari. Itu salah satu tips. Tidak bisa tidak harus kita hindari, karena kenapa? Kehidupan ini tidak ada yang bisa menjamin sampai kapan kita menjalani. Fa iza ja'aluhum la yastahiruna sa'a wa la yastaqdimu. Kapan batas kita menjalani kehidupan sudah habis, maka tentu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau kita kembali kepada Allah, apakah sehingga kita hidup saat ini amal kita lebih banyak atau dosa kita lebih banyak? Dosa kita lebih banyak. Jangan sampai lebih banyak dosa-dosa kecil dibandingkan amalan-amalan yang kecil yang kita lakukan. Jadi memang kita tidak bisa, itu masalah dalam kehidupan kita. Kita mau tidak mau ya kita harus mengikuti, kalau tidak berdampak mungkin dengan kehidupan kita, dan apalagi kalau berdampak dalam dunia kerja dan lain sebagainya. Tadi jangan, pertama jangan kita takut sama itu. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menjaga, kalau kita menjaga ya apalah intan surul yaskun wa yusabid aqdamakum, kalau kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga itu yakin pasti akan menjaga kehidupan kita. Kalau Allah kita menjaga kebaikan, kalau kebaikan yang kita lakukan, maka Allah itu akan menampakkan kebaikan. Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau itu sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, tentu Allah akan membalasnya juga dengan kebaikan, percaya itu. Sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan seperti tadi yang dikatakan, itu juga akan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Bukan saja di dunia, apalagi di yaumil akhir nanti. Ini yang harus kita sadari. Betul, itu adalah pekerjaan dalam dunia kerja itu manusia-manusia yang kemudian kadang-kadang menjebak kita untuk terikut dalam sistem yang kurang baik. Tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita sudah memaksimal, kita juga masih dipaksa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah kita berdoa dan sering kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi istighfar tadi itu penting dalam kehidupan kita. Karena dalam dunia kerja tiba-tiba kita lupa, tadi kita mengerjakan sesuatu baru sudah selesai dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesadaran kita untuk menjaga landasan keberislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
2: Istilahnya kalau sudah tidak jujur sekali akan ada muncul lagi ketidakjujuran berikutnya gitu Ustaz ya.
1: Ya pasti, akan kita berada di sistem yang tidak ini, kita terbiasa melapor dan lain sebagainya, ya fiktif dan sebagainya, ya itulah kita kata. Dan itu dan itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan kita dalam kehidupan sosial ini. Kadang-kadang mereka ya betul dalam konsep itu katanya ya mudah, tetapi dalam faktanya kadang-kadang ya saya sampaikan bahwa konsep jangan mengalahkan fakta yang ada. Ya, jangan mengalahkan fakta yang ada. Kalau bisa konsep kita sebagai umat Islam itu harus kita pegang dalam kehidupan, dalam dunia kerja kita, seperti apapun kita ini.
2: Nah, untuk membangun keseimbangan begitu Ustaz, antara dunia dan akhirat ini harus seperti apa?
1: Ya, jadi tadi saya katakan waktu tadi, fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. antara keseimbangan antara ukhrawi dan apa namanya duniawi. Jadi kalau kita mengerjakan kehidupan dunia, jangan lupa tadi melibatkan Tuhan, melibatkan Allah. Begitu juga kalau kita mengerjakan kebutuhan ukhrawi, jangan kita mengikuti kehidupan dunia. Contoh, makan itu adalah perbuatan duniawi. Bagi mereka yang senantiasa sadar akan keislamannya, maka meskipun dalam keadaan lapar, apabila ia makan akan mengingat Allah. Paling tidak dia mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu kita keseimbangan. Yang kedua, sholat itu adalah kebutuhan ukhrawi tadi. Ukhrawi melaksanakan ibadah adalah kebutuhan ukhrawi. Dalam kebutuhan ukhrawi juga, kita juga jangan lupa memasukkan kebutuhan dunia di dalamnya. Bagi mereka yang melaksanakan sholat, sebelum orang melaksanakan sholat itu pasti berwudu, Pak Bulan.
2: Iya.
1: Ya pasti orang berwudu. Apa makna dari itu? Ternyata dalam sholat itu kita diajarkan untuk bersih. Makanya setiap dalam kehidupan kita agar seimbang, mestinya orang yang sholat itu paling tidak rumahnya, halamannya, tempat kerjanya itu harus bersih, harus nyaman. Begitu kita menyeimbangkannya. Jadi jangan, kan ada orang yang sholat tetapi halaman rumahnya juga kotor, ruang kerjanya terhamburan, sementara agama juga tidak melarang demikian, tidak mengajarkan demikian. Yang kedua, orang yang sholat itu, kalau kita sholat, biasa kita sholat sendiri Mbak Wulan, umpamanya sholat duhur ya, tidak ada yang melihat di kantor ini dan lain sebagainya. Siapapun pimpinan, apalagi orang lain, tidak akan melihat. Berani gak kita mengurangi dalam sholat duhur itu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja? Kan gak ada yang lihat. Berani gak kita mengurangi Mbak Wulan? Gak berani kan? Kenapa tidak berani? Padahal gak ada yang lihat siapapun pimpinan kita. Kita kurangi saja, buru-buruin mau siaran ini 2 rakaat aja. Gak berani, kenapa? Karena ada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dalam kehidupan dunia pakai keseimbangannya, bahwa ternyata sholat itu kalau perlu disadari mengajarkan kita untuk berlaku jujur dalam setiap kehidupan kita. Maka mestinya orang yang sholat itu ya harus jujur. Jangan kita melibatkan Tuhan hanya dalam keadaan sholat, tetapi dalam perilaku kehidupan kita, karena sholat tadi mengajarkan kita untuk jujur, maka dalam interaksi sosial tadi itu harus berkata jujur, jangan berbohong dan lain sebagainya, melakukan pelaporan yang fiktif tadi itu.
2: Betul.
1: Ya karena dalam sholat, orang yang sholat itu sesungguhnya itu kita tanpa disadari menjalankan bahwa keseimbangan dunia itu sudah ada di dalamnya. Jadi dalam orang sholat itu keseimbangan dunia ini ternyata mengajarkan kita untuk berlaku jujur.
2: Iya.
1: Ya kita sudah dilatih kalau disadari sholat siapapun itu kita tidak berani mengurangi kok, karena ada Tuhan. Nah begitu juga dalam pelaporan memang rapi tetapi ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu konsepnya adalah jangan kita melibatkan Tuhan, melibatkan Allah hanya dalam keadaan ukhrawi saja. Hanya dalam keadaan sholat dan lain sebagainya, tetapi libatkanlah Tuhan dalam kehidupan dunia sebagai ajaran kita dalam melaksanakan ibadah dan sholat. Jadi itulah merupakan satu keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, itu harus sejalan begitu mau.
2: Oke. Baik, ada pertanyaan terakhir ini dari Ibu Hasna di Alulama, Ustaz. Anak saya ini susah sekali diminta untuk melaksanakan sholat kalau sudah bermain gadget, Ustaz.
1: Iya, betul.
2: Nah, mohon pencerahannya seperti apa, bagaimana menanamkan mengingatkan mereka atau menanamkan Islam sejak kecil?
1: Ya itu problem kita saat ini, ya, problem anak-anak kita. Kalau orang lebih apa namanya istilahnya kita sini diskusi, memang tidak enggak usah diberikan handphone saja kan anak kita, apalagi kalau sudah ini, karena itu akan terbiasa. Karena pengaruh handphone itu kadang-kadang lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh kita sebagai orang tua, sebagai pembina dan lain sebagainya. Yang tentu yang pertama ya yang sangat apa istilahnya ya, bukan juga radikal ya, memang enggak usah kita berikan handphone kalau sudah itu. Lebih banyak mudaratnya handphone itu dibandingkan untuk melakukan kebaikan sehingga dia lupa diri. Itu. Yang kedua, memang dalam keluarga juga itu ya kita harus membiasakan disiplin. Ya, contoh kalau kita di rumah itu kalau waktu sholat itu apapun itu tidak boleh dikerjakan.
2: Iya.
1: Ya, kalau waktu belajar itu semua handphone itu ditanggalkan. Kita beri, karena anak-anak juga sekarang tidak bisa juga untuk dikerasi, kalau dikerasi ya repot juga itu ya, akan menjadi soal. Ya,
2: jadi
1: lebih baik seperti itu
2: kamu,
1: ya.
2: Ustaz,
1: kita
2: ya?
1: Membuat, bahkan saya membuat komitmen terhadap anak. Kalau ini saya belikan paket dan lain sebagainya, saya berikan reward kalau engkau melaksanakan sholat dengan tertib. Saya akan memberikan paket dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya karena dia juara saja di sekolah kita memberikan reward atau dan sebagainya, tetapi mestinya kita memberikan reward itu dalam kehidupan kita beragama Islam untuk penjagalan dan kesilman. Kalau dia tertib melaksanakan sholat dalam begitu kita lihat ada main handphone waktu sholat dia melaksanakan ibadah sholat beri melaksanakan. Di situ kita coba memberikan reward ya kepada mereka. Ya, artinya rewardnya yang kecil-kecil kita mengapresiasi, memberikan insentif, memberikan paket, umpamanya ya paketnya habis ya kita belikan dan sebagainya. Yang penting engkau menjaga sholatnya meskipun engkau sedang main handphone. Dan yang kedua sering-sering juga kita periksa karena ya apa jangan sampai yang di ini lebih banyak ya apalagi mohon maaf ya judi dan lain sebagainya dan lain itu menjadi masalah kita bersama. Jadi memang kita serba hati-hati juga bukan saja Mbak tadi itu kita juga ini yang punya anak ini ya kita sih kadang-kadang juga harus hati-hati ya dilematis juga kita harus melihat dan lain sebagainya kalau mau tidak aja apalagi sudah dewasa privasinya juga dan lain sebagainya sudah memiliki privasi
2: nah, itu,
1: tetapi paling tidak tadi itu sudah dewasa tetapi paling tidak kita membuat komitmen kepada anak ya begini engkau melakukan kebaikan mempertahankan kebaikan tentu saya akan memberikan motivasi memberikan reward dan lain sebagainya tetapi kalau sudah hal-hal yang negatif saya akan mengurangi dan lain sebagainya jadi terbalik itu nanti katanya orang nanti di kelas juara atau apa diberikan reward tidak jangan biasa justru
2: setahun
1: sekali
2: dong
1: kalau dia memberikan ini menjaga ibadah sholatnya menjaga kelandasan keberislamannya di situ sesungguhnya kita harus mengapresiasi
2: akhirnya dengan, dia hanya lebih fokus untuk belajar
1: akhirnya lebih fokus belajar dan lain sebagainya
2: tidak fokus ibadah
1: tidak fokus dengan keislamannya, tidak fokus dengan landasan keberislamannya. Jadi reward itu ada yang biasa. Kita harus membiasakan memiliki komitmen, membuat komitmen dengan anak. Ya kalau engkau menjaga landasan keberislaman ini, tentu saya akan memberikan reward terus. Semakin engkau menjaga semakin baik. Nah pada akhirnya seperti itu.
2: Oke, Bu Hasna boleh nih, kayaknya ditiru ya. Sering-seringlah memberikan reward, apalagi kalau sudah urusan agama begitu. Ya jangan pelit sama anak kalau untuk urusan ini ibadah mereka.
1: Nah, ya betul, betul.
2: Dampaknya juga pasti cukup akan bisa kita rasakan luar biasa
1: benar.
2: Karena di mana usia-usia yang ketika diberikan hadiah itu wah mereka juga apresiasinya luar biasa pasti. Baik Ustadz tanpa terasa kita sudah sayang sekali waktu kita sudah cukup Ustadz di Mutiara Pagi kali ini sebagai kesimpulan kita untuk closing statement di Mutiara Pagi Ustadz silakan.
1: Baik terima kasih Mbak Ulan di Mutiara Pagi para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir diskusi kita pada pagi hari ini mari senantiasa kita jangan lupa untuk senantiasa menjaga keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya berulang kali saya sampaikan bahwa menjalani kehidupan ini satu kali. Karena itu kita memaksimalkan kehidupan ini untuk mempertahankan eksistensi keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jangan mengecewakan Tuhan, mengecewakan Allah sudah begitu banyak kenikmatan yang Allah sematkan dalam diri kita sampai hari ini. Semua itu kita gunakan, kesempatan itu kita gunakan untuk meraih ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga dengan baik amanah Allah yang berikan kepada kita kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, terlebih lagi kehidupan ini untuk senantiasa ia kena budu wa ia kena stain. Terima kasih Mbak
2: Ulan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Asam SPDI MAG. Nah, pendengar di manapun Anda berada dari perbincangan kita, tentunya kita juga sama-sama diingatkan ya bahwa landasan Islam itu bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi juga harus menjadi pedoman hidup yang nyata dalam setiap langkah kita. Mulai dari hal-hal yang kecil, dari diri sendiri dan juga dimulai dari sekarang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arsam SPDI MAG atas ilmu dan juga pencerahan yang sudah diberikan pada Mutiara Pagi kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi penguat iman dan juga tentunya menjadi bekal dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Saya Safi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari, jam 5 sampai jam 6 pagi, waktu Indonesia Tengah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang... Ini Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mulandari sebagai Hasna.
7: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
8: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
9: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Reci alias Roro.
10: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
9: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
10: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
9: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter. Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
10: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
9: di RCTI OK Channel 28.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1000 itu, sehingga target kami 1500. Dan untuk 500 itu kami juga sudah ukur. Sampai saat ini pengukuran sudah 330. Dan kami upayakan pengukuran itu bulan ini selesai.
2: Bahwa potensi untuk musim kemarau dalam menghadapi kekeringan dan kebakaran lahan itu dimulai dari dasarian pertama itu, yaitu Juni, sampai dasarian kedua di bulan, dasarian ketiga bulan Juni.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbawulio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL 2026. Memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini, Kamis 23 Juli 2026, bersama saya, Waudi Sabaria.

0: melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2026 karena kuota program tersebut masih tersedia dan proses pengukuran masih terus berlangsung. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kanta Kota Bau-Bau, Laude Sarvin, mengatakan target PTSL Bau-Bau tahun ini bertambah dari 1.000 menjadi 1.500 bidang setelah mendapat tambahan kuota sebanyak 500 bidang dari kantor wilayah ATR BPN Sulawesi Tenggara.
1: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1.000 itu, sehingga target kami 1.500. Dan untuk 500 itu kami juga sudah ukur. Sampai saat ini pengukuran sudah 330. Dan kami upayakan pengukuran itu bulan ini selesai. Jadi melalui kesempatan ini juga mungkin kami bisa dibantu disosialisasikan bahwa apabila masyarakat yang ada tanahnya yang belum bersertifikat, silakan ke kantor lurah masing-masing untuk mendaftar, tentunya dengan melengkapi berkas-berkas kepemilikannya, di mana letak tanahnya. Sekota Bau-Bau sebanyak 43 kelurahan kami semua pengukuran.
0: Sarvin mengimbau warga yang memiliki tanah belum bersertifikat agar segera melapor ke kantor lurah sesuai lokasi tanah. Masyarakat diminta membawa bukti kepemilikan atau alas hak sebagai syarat pendaftaran. Sarvin menegaskan program PTSL tidak membatasi luas tanah yang dapat didaftarkan. Syarat utamanya tanah belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya lengkap. Menurutnya percepatan pendaftaran sangat penting karena Kanta Bau-Bau menargetkan seluruh pengukuran tambahan selesai bulan ini. Sementara penerbitan seluruh sertifikat tanah program PTSL ditargetkan rampung pada September 2026. Sarvin juga mengingatkan pemilik tanah yang sedang berada di luar daerah tetap dapat mengikuti program ini dengan memberikan surat kuasa yang dibuat melalui PPAT atau notaris. Sarvin berharap masyarakat segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, semakin cepat masyarakat mendaftar, semakin cepat pula proses pengukuran dan penerbitan sertifikat dapat dilakukan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau kebut persiapan menuju penilaian Kota Sehat 2027. Seluruh OPD terkait diminta melengkapi data sesuai dengan indikator tatanan. Selengkapnya dilaporkan WAOD Nur Liani.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mulai menggeber persiapan menghadapi penilaian Kabupaten Kota Sehat Tingkat Nasional 2027 mendatang. Targetnya tidak tanggung-tanggung, yakni meraih Swasti Sabawistara, penghargaan tertinggi dalam program Kota Sehat yang sempat luput diraih pada penilaian tahun 2025. Keseriusan tersebut terlihat dalam kegiatan DES bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau PD pengampu tatanan Kota Sehat yang digelar di kantor Badan Perencana Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Perida Kota Bau-Bau. Kegiatan berlangsung sehari penuh, dibagi ke dalam 3 ruangan dan melibatkan berbagai OPD mulai dari BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, hingga Dinas Perdagangan. Masing-masing OPD diminta memastikan seluruh indikator penilaian terpenuhi sebelum diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Penilaian Kabupaten Kota Sehat atau Sipantas. Sekretaris Perida Kota Bau-Bau, Dian Purnamasari, mengatakan penilaian Kota Sehat bukan sekedar mengejar penghargaan, melainkan menjadi tolak ukur sejauh mana kebijakan dan program pemerintah pusat benar-benar diterapkan di daerah. Menurutnya, hasil penilaian sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi bersama. Harapan meraih Swasti Sabawistara belum terwujud karena Bau-Bau masih memperoleh penghargaan Swasti Sabapadapa.
4: Menjadi potret dari kemungkinan untuk menilai kita di daerah, apakah semua permen KL masing-masing itu dijalankan di daerah. Contohnya dari sosial, kesehatan, kemudian kesehatan, kemudian sosial, kemudian Kemen LH, karena kan mereka tidak punya platform untuk menilai satu capaian suatu daerah. Jadi melalui indikator penilaian Kota Sehat inilah daerah dinilai bagaimana pencapaian tatanan, sebagai tatanan di wilayah masing-masing.
3: Dian menjelaskan waktu persiapan yang tersisa relatif singkat karena penilaian nasional dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027 nanti. Karena itu, seluruh OPD diminta mempercepat penyelesaian dokumen pendukung sekaligus memastikan setiap program sesuai dengan indikator yang telah dijalankan. Dian menambahkan, aplikasi Pantas merupakan sistem yang mengintegrasikan penilaian dari berbagai kementerian. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah pusat dapat melihat capaian daerah terhadap 9 tatanan kota sehat yang menjadi dasar penilaian. Sementara itu, dalam evaluasi tersebut, sejumlah indikator yang nilainya

0: masih di bawah 100 menjadi perhatian khusus, OPD terkait diminta segera melengkapi kekurangan data dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi agar seluruh indikator dapat memenuhi standar penilaian nasional. Dian berharap dengan sinergi seluruh perangkat daerah, pemerintah Kota Bogor optimis mampu memperbaiki capaian pada penilaian mendatang dan merebut kembali peluang meraih Swasti Sabah Wistara sebagai pengakuan atas keberhasilan mewujudkan lingkungan perkotaan yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Wode Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
2: Ya baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Berikut dilaporkan Hairul Mulku.
3: Kami melalui pemetaan wilayah ini, kami mencoba mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di lokasi titik kekeringan maupun kebakaran ini.
4: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Buton Selatan Suharudin Singka mengatakan, berdasarkan perakiraan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Oktober. Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian BPBD meliputi Desa Sandang Pangan, beberapa desa di Kecamatan Lapan Dewa, Siompu, dan Kadatua yang berpotensi mengalami kekeringan. Sementara kawasan Bukit Lamando di Kecamatan Sampolawa, Batauga, Lapan Dewa, Kadatua, Siompu, hingga Batu Atas menjadi titik rawan kebakaran hutan dan lahan.
3: Bahwa potensi untuk musim kemarau dalam menghadapi kekeringan dan kebakaran lahan itu dimulai dari dasar yang pertama itu yaitu Juni sampai dasaran kedua di bulan dasaran ketiga bulan Juni. Kemudian dasaran kedua Juni sampai Juli. Kemudian dasaran ketiga Juli sampai minggu kedua atau dasaran kedua Juli.
4: Mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD telah melakukan pemetaan daerah rawan, memperkuat koordinasi bersama TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, Basarnas, Dinas Sosial, serta instansi terkait. Edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran selama musim kemarau. Selain itu, BPBD menyiapkan distribusi air bersih bagi wilayah yang mengalami penurunan debit sumber air. Menurut Suharudin, meski layanan air bersih dari PDAM telah menjangkau sebagian wilayah, pemetaan tetap dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi apabila terjadi kekeringan.
3: Kami melalui pemetaan wilayah ini, kami mencoba mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di lokasi titik kekeringan maupun kebakaran ini untuk senantiasa melakukan kewaspadaan, utamanya pada kebakaran. Karena kebakaran tentu sewaktu-waktu bukan hanya terjadi pada lahan kosong, tetapi boleh jadi dari lahan kosong mengarah kepada pemukiman atau pemukiman rumah warga karena musim kemarau sangat mudah terpicu kebakaran.
4: Di sisi kesiapsiagaan, BPBD Buton Selatan menyiagakan personil selama 24 jam serta mengoperasikan posko siaga di setiap kecamatan yang terhubung dengan posko utama. Peralatan yang tersedia saat ini antara lain 2 unit mobil rescue, 1 unit mobil L300, 1 unit speedboat, serta tenda pengungsian. BPBD juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun kejadian bencana lainnya sehingga penanggulangan dapat dilakukan secara cepat dan dampaknya dapat diminimalkan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke berita yang terakhir, FKS Bau-Bau ingatkan pemerintah daerah akan pentingnya anggaran untuk sukseskan penilaian Kota Sehat 2027. Kembali Wa Odinur Liani melaporkan.
0: Forum Kota Bobo Sehat bersama tim akselerasi dari Dinas Kesehatan dan Badan Perencana Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kota Bobo menggelar pertemuan dengan para camat, lurah, dan perencana Kota Bobo sebagai langkah awal mempersiapkan penilaian Kabupaten Kota Sehat atau Swasti Sahabat tahun 2027. Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kelembagaan forum kesehatan di tingkat kecamatan dan kelurahan sekaligus memastikan dukungan anggaran yang menjadi salah satu syarat utama dalam mengikuti penilaian nasional. Sekretaris Forum Kota Bobo Sehat Imran Kudus mengatakan, forum berperan sebagai motor penggerak program Kota Sehat yang menjembatani pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, forum juga bertugas memberikan pendampingan kepada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat dalam penyusunan rencana kerja. Namun demikian, kata Imran, Forum Kota Sehat tidak memiliki kewenangan mengintervensi anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
5: Syarat untuk mengikuti penilaian Swasti Sahabat untuk Kota Sehat itu adalah penganggaran yang diberikan kepada Forum Komunikasi Kecamatan dengan Pokja Kelurahan Sehat. Jadi setiap kelurahan ada pokjanya, ada penganggarannya, setiap kecamatan ada Forum Komunikasi Kecamatan, ada penganggarannya, ada kelembagaannya, dan ada rencana kerja.
0: Akademisi ini menjelaskan salah satu persyaratan utama untuk mengikuti penilaian Swasti Sahabat adalah adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah kepada Forum Komunikasi Kecamatan Sehat maupun Pokja Kelurahan Sehat di seluruh wilayah Kota Bobo. Menanggapi itu, Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia atau PPM Baperida Kota Bobo Sumartoyo memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk memperkuat pelaksanaan program Kota Sehat khususnya di tingkat kecamatan. Menurutnya alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional dan juga penguatan kelembagaan forum termasuk pelaksanaan rapat maupun koordinasi.
6: Masih kecamatan terkait dengan operasional Kota Sehat memang di dalam penganggaran kecamatan itu sudah dilabeli maksudnya yang sehat. Jadi untuk kecamatan Bobo sendiri, untuk di kecamatannya memang ada dia ya, untuk di kecamatan Sehat kurang lebih 1,2. Kemudian
0: Sumartoyo menambahkan, Baperida masih terus berkoordinasi dengan pimpinan daerah agar dukungan anggaran tersebut dapat diakomodasi dalam perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Melalui sinergi antara Forum Kota Bobo Sehat, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan hingga tingkat kelurahan, diharapkan persiapan menghadapi penilaian Kota Sehat 2027 dapat berjalan optimal dan meningkatkan peluang Bobo meraih penghargaan Kota Sehat. Wadi Nurliani, Raporteri Bobo, melaporkan.

Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL 2026. Memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Demikian Warta Kepton Pagi, mewakili kerabat kerja saya Wadisa Baria, terus mengudara untuk Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja ya, nih ya, anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga di pagi Kamis yang cerah ini Anda semua selalu diberi kesehatan ya, semangat dan juga kelancaran dalam menjalani setiap aktivitas Anda. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dalam Kapten pagi ini, menghadirkan juga alunan lagu-lagu pilihan yang juga menemani suasana pagi, sekaligus juga berbagai informasi aktual dan juga bermanfaat untuk menambah wawasan Anda tentunya. Bagi Anda yang sedang memulai pekerjaan, berangkat ke kantor, mengantar buah hati ke sekolah, beraktivitas di rumah maupun yang juga sedang menikmati secangkir kopi di pagi hari ini, tetaplah bersama kami. Jadikan RRI Bau-Bau ini sebagai sahabat setia ya, yang menghibur sekaligus juga memberikan informasi terpercaya tentunya untuk Anda. Dan pendengar, selama beberapa jam ke depan kami telah menyiapkan beragam lagu favorit dari berbagai genre dan juga kabar terkini tentunya. Dan seperti biasa pendengar, informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id. Dan ini ada informasi kita juga pendengar, di mana di Rektur Fasilitasi ya Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Ayom Widya Paminto ini mendorong mahasiswa di Sulawesi Tenggara ini, khususnya di kota Bau-Bau, untuk memanfaatkan peluang beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 yang dibuka mulai 30 Juni hingga 31 Juli 2026. Ajakan disebut disampaikan Ayom usai seminar beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 yang digelar di Aula Korea Universitas Muhammadiyah Buton pada Senin 20 Juni 2026. Menurut Ayom ini, jumlah penerima beasiswa LPDP di Sultra ini, khususnya kota Bau-Bau, masih perlu ditingkatkan. Karena itu LPDP turun langsung melakukan sosialisasi agar semakin banyak juga mahasiswa mengetahui sekaligus memanfaatkan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa tersebut ini. Ayom menegaskan ya, LPDP berkomitmen agar beasiswa dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Selain jalur reguler, LPDP juga membuka jalur afirmasi bagi masyarakat di lebih dari 120 kabupaten kota, termasuk kelompok prasejahtera ya, dan juga masyarakat Papua. Dalam pelaksanaan LPDP ini berkolaborasi juga dengan berbagai perguruan tinggi terbaik di dalam maupun juga luar negeri. Kedepan ini LPDP juga akan semakin membuka peluang ini bagi lebih banyak perguruan tinggi di Indonesia untuk menjadi mitra dalam pelaksanaan sosialisasi program beasiswa. Untuk seleksi beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026, Ayo menargetkan lebih dari 2.000 pendaftar tanpa menerapkan kuota berdasarkan daerah asal. Sementara itu, data LPDP per 14 Juli 2026 ini menunjukkan jumlah penerima beasiswa asal Sulawesi Tenggara ini terus mengalami peningkatan. Sejak 2013 hingga 2026, ini tercatat sebanyak 501 yang berasal dari provinsi tersebut. Dari jumlah itu, 304 orang telah menyelesaikan juga studi dan menjadi alumni, 144 orang masih menempuh pendidikan, sedangkan 53 orangnya ini berada pada tahap persiapan studi pendengar. Ini berdasarkan daerah asal, Kota Kendari menjadi penyumbang terbanyak ya, dengan 170 orang, disusul Kabupaten Muna sebanyak 65 orang dan Kota Bau-Bau ini sebanyak 56 orang. Khusus Kota Bau-Bau, dari total 56 tersebut ini 36 orang melanjutkan pendidikan pada jenjang magister, 13 orang ini menempuh program doktor, sementara mayoritas memilih melanjutkan studi di perguruan tinggi dalam negeri. Dan hingga 30 Juni 2026, LPDP mengelola akumulasi dana abadi pendidikan sebesar 195,8 triliun rupiah sebagai fondasi investasi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia ini. Secara nasional ini sejak 2013 hingga Juni 2026, LPDP telah mendukung 112.771 penerima beasiswa program gelar serta lebih dari 590.000 peserta program non-gelar. Selain itu, LPDP juga mendanai 4.718 proyek riset, memperkuat 23 perguruan tinggi negeri berbadan hukum melalui dana abadi perguruan tinggi, serta mendukung juga 3.753 penerima manfaat dana abadi kebudayaan. Pendengar,

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Kapten pagi ini, RRI Bau-Bau.
4: Ya, pada hari ini semangat gotong royong kembali terlihat di Desa Triwacu-Wacu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara ini. Babin Kamtibmas Polsek Kulisusu, Brigadir Iksan Fat ya, bersama pemerintah desa dan juga masyarakat bergotong royong memperbaiki jembatan yang rusak agar kembali dapat dilalui warga dengan aman. Perbaikan dilakukan setelah jembatan mengalami juga kerusakan berat akibat dilintasi sebuah truk bermuatan kayu jati. Beban kendaraan tersebut menyebabkan sebagian badan jembatan ini patah hingga roda belakang ini truk terprosok ya di lokasi kejadian ini. Melihat kondisi itu, Babin Kapnimas Desa Triwacu-Wacu Brigadir Iksan Fat ini segera berkoordinasi dengan pemerintah desa dan juga masyarakat untuk melakukan penanganan secepat mungkin. Langkah tersebut diambil karena jembatan merupakan salah satu akses vital yang menghubungkan aktivitas masyarakat sehari-hari, pendengar. Dengan membawa peralatan sederhana ini, warga bersama aparat kepolisian dan juga pemerintah desa bahu-membahu memperbaiki bagian jembatan yang rusak. Kebersamaan itu menjadi bukti kuatnya sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan juga masyarakat dalam mengatasi persoalan yang menyangkut kepentingan bersama ini. Brigadir Iksan mengatakan keterlibatan Babin Kamtibmas dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas kepolisian untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban saja ini, tetapi juga membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga. Kegiatan gotong royong ini juga menjadi wujud nyata ya kepedulian Polri dalam mempererat kemitraan dengan masyarakat melalui peran aktif Babin Kamtibmas. Ini sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah desa, dan juga warga ini terus diperkuat guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling peduli ini terhadap kepentingan bersama, pendengar.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya, pendengar, ini Kejaksaan Negeri atau Kejari Bau-Bau ini bersama Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Bau-Bau juga melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau terhadap seorang anak berinisial LDS yang dijatuhi pidana pengawasan selama 6 bulan ini. Berbeda dari pelaksanaan eksekusi pada umumnya, kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan humanis di Masjid El Mawa, Kota Bau-Bau pada Senin 20 Juli 2026. Pelaksanaan eksekusi tersebut menjadi implementasi Undang-Undang ya nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang mengedepankan pembinaan dan juga pemulihan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam skema pidana pengawasan, jaksa penuntut umum atau JPU ini menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, sedangkan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas bertugas memberikan juga pendampingan, pembimbingan dan juga pembinaan agar anak tidak mengulangi tindak pidana ini. Proses eksekusi dipimpin langsung Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kasih Pidum Kejari Bau-Bau, Dedi, didampingi juga pelaksana harian Kepala Bapas Kelas 2 Bau-Bau, Siti Andriati, serta pembimbing kemasyarakatan Asep Apurnomo, Sidi, yang akan melakukan juga pendampingan secara intensif selama masa pidana pengawasan. Kasih Pidum Kejari Bau-Bau, Dedi, juga mengatakan pelaksanaan pidana pengawasan merupakan juga bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam penerapan sistem peradilan pidana anak yang lebih restoratif dan berorientasi ya pada perbaikan perilaku ini. Sementara itu, PLH Kepala Bapas Kelas 2 Bau-Bau, Siti Andrianti, juga mengapresiasi kinerja yang terjalin antara kejaksaan dan Bapas dalam pelaksanaan putusan tersebut. Dan ia menegaskan Bapas siap mengoptimalkan juga fungsi pembimbingan agar LDS ini mampu ya memperbaiki diri baik dari sisi sosial maupun juga spiritual sehingga dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat. Pemilihan Masjid El Mawa ini sebagai lokasi pelaksanaan eksekusi juga bukan tanpa alasan ya. Selain memberikan juga suasana yang lebih tenang dan juga humanis, tempat ibadah tersebut diharapkan mampu menghadirkan dampak psikologis yang positif bagi anak, sekaligus juga menjadi momentum awal untuk membangun kesadaran, tanggung jawab dan juga perubahan perilaku ke arah yang lebih baik tentunya. Melalui pendekatan yang mengedepankan juga pembinaan dibandingkan penghukuman semata, Kejari Bau-Bau dan juga Bapas Kelas 2 Bau-Bau berharap pelaksanaan pidana pengawasan dapat menjadi sarana rehabilitasi sosial bagi anak sehingga mampu mencegah terjadinya juga pengulangan tindak pidana di masa mendatang. Baik pendengar, kita jalan tepat pukul 8. Kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Jadi apa lagi?

0: Dari Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur